Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.
1: Propet budaya anu nanggro.
2: Anda masih mendengarkan program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 7:24 waktu Indonesia Barat Warilun. Saat ini informasi waktu di studio program 4 RRI. Anda yang akan memulai kegiatan atau aktivitas tepat di pukul 8 nanti masih punya waktu sekitar 36 menit ke depan nih. Baik itu bersiap bergegas menyiapkan segala sesuatu keperluan kebutuhan untuk Anda melakukan aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan tidak terlambat yang mungkin nanti bisa mengganggu aktivitas ataupun rutinitas Anda. Dipastikan kembali semuanya sudah disiapkan dengan baik, tidak ada yang tertinggal, dan mudah-mudahan hari ini cukup lancar untuk kegiatan ataupun aktivitas Anda. Untuk Arilun yang juga saat ini sudah meluncur di perjalanan mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan mengenai sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh. Pagi seperti saat ini sejumlah ruas jalan agak ramai dan agak sedikit padat barangkali. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan nanti kita juga akan informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Iskandar Muda.

Sobat Suara Lunana, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Israel News, Suara Lun, Dearbonding 2 tadi sudah kita nikmati bersama di saat pagi hari ini. Sudah pukul 7:45 menit waktu Indonesia Barat. Suasana pagi kota Banda Aceh masih cukup adem ya. Sang mentari masih bersembunyi di balik redup pohon pagi hari ini. Mudah-mudahan suasana hati atau semangat Anda tidak seredup sang mentari pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda Warilun merilis untuk prediksi cuaca hari ini untuk wilayah kota Banda Aceh di pagi hari ini. Seperti yang kita rasakan masih mendung ya, dan untuk siang hari berpeluang hujan ringan dan kembali berawan di malam hari. Untuk wilayah Sabang, siang hingga malam hari diprediksi berawan, dan untuk wilayah Aceh Besar sebagian besarnya berpeluang hujan ringan dari siang hingga malam hari ya. Sementara untuk suhu sendiri hari ini untuk wilayah kota Banda Aceh berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius, untuk wilayah Aceh Besar 22 hingga 28 derajat Celcius, dan untuk wilayah Sabang berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan

Anda masih mendengarkan program Mapan RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Mardi Saputra Warilun, satu teman lama kita hadirkan kembali di saat pagi hari ini. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di mendengar Anda. Sudah pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Pagi baik, kembali kami sapa Anda yang sudah memulai kegiatan atau aktivitasnya di saat pagi hari ini. Bagi Anda yang bekerja di instansi pemerintahan swasta atau Anda sebagai pedagang yang juga mungkin sedang meramaikan sejumlah pusat-pusat keramaian, pusat perbelanjaan, baik itu Pasar Aceh, Pasar Nesu, Ketapang, Almahira, Lembaru, ya intinya yang akan melakukan transaksi jual beli

Korelun dari Aceh Besar diinformasikan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris mengharapkan kafilah dari 23 kabupaten kota di Aceh Besar mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyukseskan pagelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kabupaten Aceh Besar ke-35. Pelaksanaan event keagamaan tersebut dijadwalkan dibuka langsung oleh Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris di lapangan sepak bola Bung Cala, Kecamatan Kuta Baru, Sabtu 24 Oktober malam. Hal itu diungkapkan Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Wakil Bupati Dr. Ade Syukri dan Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil ketika memimpin coffee morning dengan para staf ahli bupati, para asisten, para kepala OPD, dan unsur kecamatan lainnya. Dalam rapat tersebut, Syekh Muharram mengharapkan agar kegiatan islami tersebut berlangsung sukses untuk menyemarakkan syiar Islam. Dan kepada kafilah dari 23 kecamatan, Bupati Muharram kembali mengharapkan supaya terus berlatih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin karena perhelatan MTQ ke-35 ini akan segera dilaksanakan dengan ditetapkannya Kecamatan Kuta Baru sebagai tuan rumah penyelenggara. Dan untuk itu Muharram juga mengajak para camat dan tokoh-tokoh di setiap kecamatan agar mendukung penuh dan mensupport demi suksesnya para kori dan koreah dalam event tersebut. Sementara itu Kadis Syariah Islam Aceh Besar Rusdi menambahkan MTQ tingkat kabupaten Aceh Besar ke-35 tahun 2026 ini diikuti ratusan qori dan qoriah terbaik dari 23 kecamatan di Aceh Besar. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan MTQ.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara kami juga dapat Anda dengar warirun melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di smartphone Android Anda. Nanti Anda bisa pilih kanal Pro 4 dan bisa memilih Pro 4 RRI Banda Aceh. Ya. Dan bisa langsung terhubung mendengarkan suara kami dengan lagu-lagu daerah Aceh tentunya. Sudah pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini sekitar 15 menit ke depan untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kami sapa kembali Anda yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz baik yang berada di rumah ataupun di tempat kerja. Mudah-mudahan suara kami dapat terus menjadi teman baik, sahabat baik Anda di sela-sela aktivitas Anda. Ya, kita berharap bisa mengusir rasa jenuh Anda di saat Anda melakukan pekerjaan ataupun aktivitas yang tengah Anda geluti di saat pagi hari ini. Warilun, kehadiran TNI dinilai berperan penting dalam memulihkan akses kembali masyarakat di Aceh Tengah setelah bencana hidrometeorologi melanda daerah itu pada akhir November 2025 lalu. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengatakan sejumlah jembatan yang sempat putus akibat banjir kini dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Pemulihan dilakukan TNI bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak lainnya. Hal itu disampaikan Muksin saat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon Senin kemarin. Menurutnya bencana hidrometeorologi lalu sempat membuat masyarakat di sejumlah desa atau kampung terisolir. Putusnya jembatan menyebabkan akses warga terganggu termasuk untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat bencana kemarin pihaknya menyaksikan langsung banyak jembatan-jembatan yang putus dan kembali dibangun oleh TNI yang juga bersinergi dengan Polri ya. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas dedikasi TNI selama ini.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengahuronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita rad RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembeil heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz kelompok AM 1250 kHz dengan rad aplikasi RRI Digital. Po tikurung 30 menit wate Indonesia Barat warihlon ya. Ketanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo Uro Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh silakan red 2 bonemboy 0651705055 0813 67188886. Wari-wari yang saatnya ka nepreh bak nemboy 886 ya ngan 47055 Nurul akan bahas tentang tema gedanyo uronyo yaitu tentang kanduri ya. Jadi jekna sampaikan menurut drone pemakna kanduri dan pemanfaat tapegat kanduri ya. Warihlan ya jekna sampaikan rek dua bonembe yang kalau nur sebutkan. Dan untuk kebersamaan gedanyo ba uronyo insyaallah tampoan posa ca uron tu ya. Untuk warih yang kawe gepreh ba nembe 7055 ta sampai le. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warihlon sayang.
0: Hawa tak jaga uronyo.
1: Bawa kerja di.
0: Bawa kerja. Pak kerja kak?
1: Di likut rumah.
0: Di likut rumah. Balik dinas agak ya?
1: Dinas mantap titik ya, Jaro.
0: Mantap titik Pak Jaro. Oh, jadi gimana mak HP ya?
1: Yang ke, HP cuma belahui titik belahuna nak napa.
0: Oh, nak fikir dengan bahu. Atau ha pakai helm, culuklah helm.
1: Karena aku dah tak boleh cerita silap dah hello mak.
0: Oh, yang kenyan. Tapi alhamdulillah tiba hati ya.
1: Nah, gini ya. Tiba hati nak kuasa Tuhan lah.
0: Nak kuasa Tuhan. Gimana apa orangnya kak Yati?
1: Ya, apa agak tadi. Mama tahu roh agak-agak mendung-mendung manja benar lah.
0: Mana saya dengar berkelam ke dalam. Maka jadi pepek belik.
1: Belik-belik menang lucu lah.
0: Ya.
1: Mama kak Yati dek menyambik nama tahu roh kak ke. Laeh ju.
0: Laeh. Yang kenyan.
1: Hati-hati lah ada bagaimana. Persiapan dan naga yang ada orang.
0: Ya, yang kenyan. Hati-hati kak. Kak Yati, nyoronya tentang kanduri kak Yati.
1: Oh, mengatakan lah, bahap lah.
0: Bahap orangnya. Jadi, menurut Kak Yati, makna kandurinya putra dan kepe dah pegat kandurinya, kak?
1: Menurut Kak Yati, menurut kepe lah. Kak Yati punya titik kanduri perlu untuk mengumpul saudara ni.
0: Mengumpul saudara.
1: Betul, saudara belah Kak Yati, saudara belah Dedi, Dek Kera kan. Yang tak putah saudara. Yang punya kepe. Mama faham di dah kanduri dek. Tanya, kenapa lah? Hanya lebih-lebih dah kanduri boleh malu lah. Walaupun dah kanduri perkahwin, tani juga kanduri molek ke Nabi.
0: Ya, betul.
1: Mena nonton baik panjang tak cerita.
0: Okey. Siap Kak Yati. Kabar eh. Lagu pun lagu Nurul Putra Gerona.
1: Hai, takkan menyo ada adik Nurul Hana saudara lagi saudara Cin untuk mena baik wati untuk Hana pegang kan.
0: Maksud, oh, ya, ya, ya. Saudara lah kenanya. Rek Nabi Adam.
1: Yang ini lah, tak bocak kena.
0: Tak bocak kena.
1: Hai, mau kumpul ngongon-ngongon di Cin. Kan?
0: Ya, Hana mencengkan saudara kan wati kandurinya
1: cuma ngahawa tak si bu kumpul saudara karena hanam duri untuk saudara bak benda jalan ke saudara nak kan
0: ya nyangka
1: ya unan dek.
0: Okey kakak, lagu apa lagu Nurul Putar ya?
1: Lagu Armawati Bahlun Ek tega.
0: Enggak, nyopah tak no. Belah deh Cik Mat.
1: Lagunya kasihan deh Cik Mat.
0: Apa lagu kak?
1: Tak ketunya Armawati ya.
0: Yang kenyan. Orangnya awai kak Hayati tiangin.
1: Yang kenyan. Tiangin tu Cik Mat. Tegur tu Cik Mat. Cik Mat.
0: Apa judul kak? Armawati tu pun
1: judul ni kan. Singet Kupiah Halid.
0: Kupiah singet?
1: Kupiah singet.
0: Kupiah singet. Juh. Apa kan hanjut rumah?
1: Hanam langit kan.
0: Ya. Cik tak apa? Silakan salim-salim, Kak.
1: Salim yang perempuan tak kedek nurulai yang semoga beri sehat tapi kan sampai puasa lagi berceria tapi kan.
0: Amin ya Allah. Menancik Kak Yati ber.
1: Ya deh, sama-sama. Semoga adik Nurul terus tercapai cita-cita.
0: Amin ya Allah.
1: Angan ke Cik Mat, Cik Ngai Dikut no, ha?
0: Yeah.
1: Semoga Cik Mat baik bengih ke Cik Armawati, baik cemburu.
0: Mana nak pupuk jaro Cik Mat menyokai hati Cik Armawati. Kamu demeng dua buah lagu kan, Nyan?
1: Ya, Nyan. Sebab macam Kak Yati lah, lah, boleh nak kira guna
0: ini, ha? Ya, Nyan ke Nyan. Pokoknya lagu Armawati baik demeng eh.
1: Nyonya betul Cik Nantikman. Semoga kompak-kompak tapi semoga bahagia dengan makcik dan tusuk-tusuk ha?
0: Amin ya Allah.
1: Salim Cik akhirnya ke makcik buat tu wapli ya Cik ha?
0: Wees. Siap.
1: Makcik ni dengar orang kuapli yang betul betul.
0: Oh, menat. Betul ke?
1: Kau pacar lah kuapli.
0: Iyalah, kuapli.
1: Hanya anak-anak tu ke Kak Nah dek. Kak Nah, ya nak mendengar lah nyohak lah.
0: Ya, mungkin tengah kemulia orang menyampu. Tengah kemulia orang menyampu.
1: Ya, dengar-dengar han. Maklum lah.
0: Ya.
1: Semoga Kak Nah bertahan sampai cik. Ke Kak Eli. Anak tu Kak Eli pasti dengar sibuk cik lah.
0: Ya, mungkin.
1: Hanya ke Bang Amir, ke Pak Amri, ke Yahbir, mana-mana mah?
0: Siap, makasih Kak Yati.
1: Ya, yeah, sama-sama lagu kan kan?
0: Kamu rumpuknya, kupiah tinggal yeah. Man gedulehnan, hana gedulehnan Armawati. Cuman, menye judul, insya Allah kapan ya?
1: Napa Cik O Armawati ya,
0: Cik O Armawati ya. Oh ya ya, okey. Okay.
1: Kaget lah, terima kasih banyak Cik.
0: Kaget Kak, terima kasih balik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati dari Korea Warihlon. Diliket Kak Hayati Kak Gepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nurul.
0: Iya, Cik Mat.
2: Terima kasih banyak Kak Hayati.
0: Tenang hati Cik Mat. Man Cik Mat dek lagu pun lagu dah putar.
2: Ha?
0: Lagu ke Cik Mat untuk pun lagu dah putar.
2: Lagu ke Cik Mat putar lagunya mantap. Piasan Malam. Ha?
0: Piasan Malam. Abakara Air. Ha?
2: Abakara Air.
0: Piasan Malam. Good.
2: Memang benar lelaki memang nyansit. Ha? Karena lelakinya tak senang lah Cik Mat. Ha?
0: Karena orang yang mewakili ya.
2: Wakili memang kayak Armawati Air kau sama ngan.
0: Iya, yang kenya. Pokoknya Armawati sampai tinggal. Iya. Cik Mat, gimana haba orangnya?
2: Dua bola aku leh teral rezeki Cik Mat.
0: Yes. Rezeki rono ya.
2: Rezeki Cik Mat lah.
0: Gimana orangnya Cik Mat? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kan orang kiban.
0: Saban Cik lagi Cik Mat.
2: Saban. Man cuaca sih yang sudah aman lah.
0: Ya, yang kenyan. Hi,
2: kenapa? Tapi yang ke,
0: tapi mana ya? Ya.
2: Jadi kan pegang kau boleh no.
0: Yang kenyan.
2: Kuang tu sedang-sedang pun banjiran kan?
0: Nah,
2: memang kalau dia bagian, tapi tanah tak hidup ni ya.
0: Ya. Okey, Cik Mat, nyo makna kenduri Cik Mat. Menurut Cik Mat, kepa ta kenduri Cik Mat?
2: Kenduri kan kalau sepurin kan. Heeh. Amempak selah si nara seki eda kenduri kan ya tim segala roh harua kan ya tingatlah kurang tahan ali kan.
0: Ya, betul.
2: Kaum muslimin muslimat kan. Jadi tanya selah si nya keberkahan si. Hana sayanglah harta walaupun yuk. Maksudnya selah si nya kenang keberkahan. Ini mata dari Cik Mat itu kan sudah ilham kan.
0: Okey, siap Cik Mat.
2: Ini saling-saling kita nurul saling keluarga selama iman dengan akhirat.
0: Amin ya Allah. Kita hayati di sana
2: Kak di Sabang Ayah Zah Kak Diana Kak Eli Bang Amri Bang Basri Wak John dan teman-teman.
0: Good. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Good.
2: Terima kasih banyak. Kak Nurul. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru Warihlon ya. Untuk di likok Cik Mat nyo kagepreh le makcik di lam ara. Makcik nama santu le bacut ba. Tak dengar lagu le. Nah, aku piah singet dari Armawati AR Punogelake le Kak Ayati di Korea.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menan ke Warilon, kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelaket le Kak Hayati dari Korea ngan Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga Kak senang hati. Kita sambung lah acara si Rebo Warilon yang Kak trip gepreh le Mak Cik Buno di Lam Ara, Pak Nemboy 886. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, gimana urangnya Mak Cik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, ingat ya.
0: Nak kuat menggantung Mak Cik?
1: Banyak
0: tuh, biasa mencungnya. Iya, karena hana trip ya. Biasa lebih okay. Trip loh Mak Cik ya.
1: Sampai banyak.
0: Nyeng, nyenggenyan. Bu bengah kali ya?
1: Ya, di mana, posisi mana.
0: Oh, iya, iya, iya. Mak Cik, nyosu radio agak raya tapi bacut.
1: Walau, cutin
0: juga. Cutin leh. Okey, terima kasih Mak Cik. Mak Cik, nyoronyo tentang kanduri.
1: Kanduri.
0: Kiman, menurut drone, apa makna kanduri? Lenyan ke apa tak pegat kandurinya?
1: Pegat kanduri tanya, Cik, tanya taruh sedara tanya. Sebelum maklutnya, lepas ini maklut. Tak ada maklut kawi, panjang kawi belang, kawi padi, kawi bubur kaya, kawi jerat. Main agak lah kawi maklutnya, paham oleh Nabi kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Haa, tak tahu, tak tahu orang tanya rumah sakan kawi. Ya, perlu buat Perancis di rumah, yang punya ada kemudahan. Ya. Ya, ni ada kawi rumah, tak boleh rasa, tak boleh jam. Nah, biasa di sini nampaknya Perancisnya bulan lainnya, maklut kena lah, sekena. Rasa rumahnya Perancis, rumah hos saudara tu.
0: Ya, nyangkenyan. Karena
1: gedanya
0: karena gedanya orang Aceh walaupun bacut pasti nak akan duri maklut
1: nah. Nah,
0: walaupun cuma tak pedebi idang tau munasah kan?
1: Pedebi idang munasah. Kau tahu gua belangong.
0: Ya, ya.
1: Tahu penceramah di Sipulah kali sama.
0: Oh, kali ah.
1: Nah,
0: lu pula.
1: Waktu tu tengah hari.
0: Apa hanu? Hanu ada
1: di pekan oleh yang luar han bien. Hari hari gua jak wow gua kada kotar.
0: Ya, nyang kenya.
1: Hanu pun ke anak kan gitu wa jak kulah.
0: Betul.
1: Mak
0: pergi sekolah, mandung sekolah, mandung hau. Hidun
1: tukang
0: duduk
1: rumah.
0: Kahe awai kadang, Mak Cik. Kahe awai
1: nak wawo tekan duri. Orang
0: yang boleh, cik hanya tinggal ya. Oh, kata kita out. Pakon eh, cik tak kita out.
1: Tanya ke Tuhan, tanya ke anak. Tanya ke Tuhan. Tanya ke Tuhan. Tanya ke Tuhan. Tanya ke Tuhan.
0: Ya ya ya.
1: Ikutkan kalian luar. Yang orang tengah saya rasa tengah orang satu orang bulan minggu. Jadi kami pula cik malam minggu berdua saja nak ingat anak bunga anak kalau saya pun kena tinggal sekolah ya.
0: Yang kena dia ke nonton cik kan? Gak ceramah mak lu.
1: Luar kena kena rumah ayah tak nama biknya orang anak luar dia kena pula kan? Ya. Alah anak luar ke tapi tapi luar cik maklut ni ni banyak anak luar.
0: Ya. Ah, okay, siap Mak Cik. Khabar rehman Mak Cik. Nyo lagu pun lagu Nuroputa
1: kerana? Lagu pun ke Maklut macam.
0: Maklut? Dari Thor Maklut?
1: Thor, kata aku terpilih sebab dulu nak putar Maklut, Maklut. Thor lagu, Thor pun lagu je.
0: Oh, mana Nurupa? Memang nak judul Maklut?
1: Macam kira tak duduk atas kok.
0: Maulid. Nyo anak? Nyo lagu.
1: Kita jumpa ibu atas kau yang lepas banyak-banyak panggang lah.
0: Nah, cik tak ke lah apa? Han talim-talim ni leh.
1: Lelaki yang lepas hantuan lah. Diri, tua yang nak putus
0: ni. Ya, yang kenyan. Han nak masalah makcik. Nyo je nurut ke leh. Bulan maklut je? Bulan maklut nah.
1: Bulan maklut ke?
0: Yang kenyan. Nyo yang bah. Han dah tersolong mah. Untuk dah timak mentong eh.
1: Kata belum-belum maklum macam kata je.
0: Gak. Silakan salam-salam Mak Cik.
1: Salam-salam untuk kata ni lain kan kena mudah sikit banyak mu selamat iman bagi pedas rawak jalannya untuk.
0: Amin.
1: Ya Allah. Hati-hati sebab jalan dengan kena dalam belang yang lepas sempit jalan.
0: Gak. Terima kasih.
1: Punya ujian dia nak. Nak kata memang pedih.
0: Menang-menang lah.
1: Padi kan berkari kong tu. Malangnya sudah sama mana Nur Hayati semoga sehat katnya Cik Iman, Kylie, Pak John dan luar

0: Pak Amir, tolong Pak Amri.
1: Ada mandu, okay, siap. Makasih, Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warihlon. Diliket gak nyan gak gepreh bak pedu jono 55. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Zalwa Ulfa.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Gimana habaronyo Kak Zalwa?
2: Habaget hanyo nyo pusingkut no.
1: Oh, tengah pusingkut. Pengkut berarti ya.
2: Tengah lagi geblonyo kan? Geblok engkut saboraga.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk pergi ke mama.
1: Oh, pergi ke mama. Engkut sore kan, berarti.
2: Dua, cuman dua pesinggi kan trip kat perpuluh ni kan.
1: Oh ya Allah, raya-raya engkut.
2: Raya-raya kena untuk kanuri tanggal 20 put ni engkut pegah di Nurul lah. Tanggal 20 put melangkah tempat Kak Zalwa.
1: Tidak juga apa Nurul pepah-pepah dengan jadual. Karena Nurul uronyan full.
2: Pak uro satu.
1: Ya, nyangganya Nurul dari bengah sampai tepuk tu pak berarti uronyan. Untuk menyona kesempatan Cik Nurul melangkah ya.
2: Jadi kan Cik dua kongkong satu si ngurung Hana kan.
1: Ya, Hana masalah kan. Semangat kak ber.
2: Baru jangan lihat.
1: Ya.
2: Nah, adik kak Ipah lah cok anak dikulah antara anak.
1: Iya, betul-betul.
2: Cuman dua kamu.
1: Kak Zalwa. Jadi
2: lembaknya pas nawat hati blok. Nanti kakri. Dua minggu.
1: Ada dah simpan nak bolkah konjut. Ah, nak masalah
2: tu betul je. Ada si akon kan. Hantar bahasa yung gokta.
1: Ngak leluh lah dom kadang. Kadang kenapa nak wate lom kebut lain kan?
2: Ya, malu tak di norong mentong. Go melayu lom.
1: Ya, yang kenyan. Pasti aku mamah hmm. leh. Yang kena ilika ya. Kan?
2: Ya,
1: Kak Zalwa, nyoronyo kan? Ya. Tentang kanduri cik ni. Pembahasan kita nyo. Menurut Kak Zalwa, kepe tak kanduri nyan kak?
2: Tanya menurut tanorinya, tanya kenapa nan saudara kan tak terkumpul. Kenapa nan mungkin tak pegah lainnya kanori tanya. Jadi kan ya saat tak kumpul saudara tanya kan konglom, konglom bersaudara. Apalagi teman-teman tanya kan banyak ke saudara. Jadi kadang alhamdulillah kadang nak rezeki. Tanya hei lah saudara-saudara tanya fan-fan radio mesti umpama aja tak pegah kan?
1: Iya yeah, betul.
2: Di ke saudara sampai dunia akhirat.
1: Iya, yeah, insyaallah.
2: Penting tanya sampai cak minta musuh-musuh.
1: Betul.
2: Hana perlu tanya. Hana get.
1: Iya betul.
2: Betul tanya merantau-merantau harus tak minta orang juga.
1: Ya, dengan kandurinya ke jeda jalan silaturahmi ya kak ya.
2: Iya. Nyaman okay. Sama Kak Zalwa.
1: Siap Kak Zalwa. Lagu pelagu Nuruputa Gerona?
2: Pernah ya.
1: Apa judul?
2: Ya, Jempa Putih hantam.
1: Jempa Putih je. Aceh tak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Jempa Putih. Sajan tau tinan kak? Sajan tau tinan taknya? Nenek pegah?
2: Dua Kak Ipar.
1: Kedua Kak Ipar. Salim ke Kak Ipar apa?
2: Nyan jangan di dirun be, insyaallah be. Nyampe nyamu dibilang ke Allah be.
1: Iya, insyaallah. Tidak ya. Kak Zalwa, nyo lagu kamrumpo nyo. Salam
2: le be.
1: Ya, silakan.
2: Pertama untuk Din Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum-mudah rezeki.
1: Iya,
2: pergi tanah cuci keluarga Din Nurul.
1: Amin.
2: Untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga. Berkah umum rezeki biar di kita nasi keluarga Kak Uli. Untuk Kak Cut juga salam sang selalu keluarga berkah umum rezeki dari Kak Cut. Untuk Mak Cik di Lambara salam manis salam sang selalu keluarga berkah umum rezeki. Untuk Ahmamo Pak Amri.
1: Ke mana berdua?
2: Mamandu-mandu maju.
1: Iya, siap. Makasih Kak Zalwa.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, Warihilun ya. Jika terima si produk penelpon katanya, ngak tiga udah putar lagu segolom tap sahodro sajan RRI Pro Sabah Enda Aceh untuk udah dengar lagu Indonesia Raya untuk Bapak Potipluh ya. Kagak pereh, Bapak Nembai 886. Halo, assalamualaikum Warihilun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun saya.
1: Kak Eli, gimana haba bengahnya kak?
3: Alhamdulillah sehat afiat lagi ngosan.
1: Ngos-ngosan. Mana paken?
3: Hai Ibu RT dari depan ke belakang, dari belakang ke depan
1: kok. Yang kenyal. Buat buat atas sat kak ya, titik uroi ya.
3: Ya betul.
1: Semangat kak ber.
3: Pun ada sesuatu yang penting ikhlas
1: ini. Yeah, betul. Kan Hana payah ada fikir yang lain kita nyotanya mana? Kak Eli nya ronyo tentang kenduri kak Eli.
3: Kenduri ya.
1: Kenduri. Kau
3: bermanfaat tanya menyentanya orang Aceh nya serba kenduri di nurung.
1: Betul.
3: Karena kendurinya akan membawa berkah.
1: Betul.
3: Jadi tanya kan beda dengan kenduri, orang ngejak mantan ngejak pertama watanya kan berkah. Gumi rezeki walaupun mestinya kan nang gumi kampu yang galak buat nyampe nyoje. Tapi tanya gumi lihat Allah sehat. Kan? Yang tak boleh rezeki sih, lagi aneh kalau lah. Jadi saya kenduri mulut lah panggulai tanya. Sebab jauh lah omong yang lah.
1: Ya betul.
3: Untuk menyatukan keluarga tanya fonila yang dekat-dekat antara keluarga suami dengan isteri ada kenas.
1: Ya.
3: Ali yang ngomong tanya sapat mandunya sang bahagia senang dengan yang kan. Waktu itu hurunya walaupun tidak sekedar apa kan ada bimbing dan nyaman. Tanya kan bongong jero kan tetap kami di nurul lah.
1: Ya betul.
3: Walaupun baju. Jadi urung dan nyonyo sebab kenduri kenduri tun kenduri belang kenduri lah oh macam-macam kenduri lah apapun karena gerupa mendapat pahala berkah rezekinya cik berkah umur lagi kan makanya dan nyampe waktu dah munjung dah jawab urung kendurinya tak ke masa lama iman cikannya buat berkah umur berkah rezeki sih karena orang kan juga kenduri dan kui kamu lagi kan munani yang gak jelas dan nyonyo yang dijeruk kan.
1: Betul.
3: Jadi tanya punya kata kendurinya dengan anak api padanya Nabi tapi ke ganda dengan yang lain.
1: Betul.
3: Lebih sehat, lebih rezeki dan lain lah lain. Jadi baik tak takut lah tanya kendurinya. Karena menjadi kendurinya anak api harta tanya. Malah lebih lah mobil Allah sang yang kan.
1: Betul.
3: Karena tanya menjamin tanya keluarga tanya kamu dapat mantu selatan silaturahmi dan penggahaba yang gue dengan yang jero-jero. Kak Eli dia nurul.
1: Ya, okay siap Kak Eli. Terima kasih.
3: Sama-sama dek nurul.
1: Lagu
3: pun. Kak Eli tidak panen boleh main. Jadi tempat dia anak jadi panen tu.
1: Oh, jadi di panen boleh main nggak mata-mata? Anak lom.
3: Tak kari tayu, cuma kari tayu.
1: Oh, ya ya.
3: Biarlah saja ya. Jaga kalian boleh. Lagu siapa nih nurul kan? Jalur di Merang ya dari Jurani ber.
1: Gaknya kamu rompok ber.
3: Ya betul. Terima kasih. Salam yang phone ni lihat tu Dik Nurul semak bertugas sampai selesai tu.
1: Ya,
3: sama-sama. Berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dik Nurul lah.
1: Amin. Ya Allah. Mana cik Kak Eli
3: lah. Untuk Zalwa yang bantu. Terima kasih. Dik Nurul. Zalwa dengan Kak Ipar buatnya. Semoga bahagia sabina di rumah cik.
1: Amin.
3: Untuk mak cik. Selamat bersenang-senang sendiri apa bergoyang-goyang situ kan mak cik ya. Untuk cik ni. Ya cik ni. Ha belum yang mantap di pasar lah. Lagi belanja cik ni dalam terli. Semoga sehat di keluarga cik. Untuk cik mat. Hayati di Korea. Blut orang blut. Itu watan hayati.
1: Hayati adik. Ya Allah.
3: Kena lagi yang cibuna orang. Yang terli. Dia dah nak salah kan.
1: Ya betul-betul.
3: Untuk Wak John cik Pak Amri. Untuk Zainab dan kemandu-mandu. Yang dengan mantau si rubuh. Semoga abu sehat memandu lah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Iba.
3: Terima kasih Dik Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menang ke Warelon, kalau ada pesawat rosa dan RRI Prosa Banda Aceh, kalau ada dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Bu Nopi, kalau ada hadirkan lagu yang gelakai le makcik dari Lam Ara, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe, dengan Kak Eli dari Pagi Ia. Semoga Kak senang hati, kamu bahagia. Tersambunglah acara Sireboh Warelon, yang Kak Gepreh, Bak Nembui, 886 yang kawai. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
1: Ya, Dek Nurung.
0: Gimana haba bengahnya?
1: Haba ge ada ya.
0: Alhamdulillah. Kalu Bu.
1: Kalu.
0: Kalu, kawai mano?
1: Anak tawa ke.
0: Anak tawa sih. Wajib budak.
1: Wajib guru nama.
0: Budak. Budu ah.
1: Ya, nak jawapan kita jawapan.
0: Ya, betul. Pak Amri, nya orangnya tentang kanduri, Pak Amri, tentang bah upshit.
1: Perbaikan gitu ya.
0: Ya, yang kenyam perbaikan gitu. Menurut Ron, apa makna kanduri dan manfaat ji? Ya, yang kepon perbaikan gitu, manfaat ji. Kedua.
1: Hello, nyaura Aceh, ada yang kanduri, tapi tradisi ya.
0: Ya, betul.
1: Doa-doa bersama anda, bagi uru-uru yang kena liru, rinci, dan yang nenek, dan yang
0: ya, yang kenyan.
1: Oh, memperas satu rami, cara-cara dia.
0: Ya.
1: Dengan kanduri, dan yang kata undang, kata yu.
0: Ya, betul.
1: Ada. Angan.
0: Ya, betul.
1: Lagi-lagi tanya menteri apa radio, tanya kan duri macam mana rezeki berapa? Tak terunda, walaupun terunda anda nak ide aje kita donor.
0: Menurut awak meme proper dia. Jadi payah macam ni kan?
1: Dari hanam duri, tanya kam duri ya.
0: Yang kenyan. Aninya, nalom Pak Amri?
1: Nyaman terang.
0: Okay, siap Pak Amri, terima kasih. Lagu apa lagu noroputan dek ke Pak Amri?
1: Lagu, lagu.
0: Kiban.
1: Leplo juz Al Quran dan dek.
0: Leplo juz Al Quran dari pergi.
1: Dari pergi ya.
0: Leploh juz Al-Qur'an. Yang terhalang leploh juz Al-Qur'an ah. Okey, yang ke sa dua, yang ke padu.
1: Hah?
0: Yang ke sa apa yang kedua?
1: Yang kedua mantang.
0: Yang kedua mantang. Enggak, nyok merompok apa?
1: Yang kita kali dah kain dah dengar.
0: Iya, betul. Enggak Pak Amri, nyok merompok apa? Salam-salam ke sa Pak Amri.
1: Tali-tali ponta aku nurul le.
0: Terima kasih.
1: Semoga bu sehat tapi bekerja dengan keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Cuma di gampung nurul pegang perbaikan gitu ya.
0: Perbaikan gitu. Gampung nurul biasa pak mau lo kena lah. Man nyo golom nah basit lom. Kebaan.
1: Oh,
0: nye yang kenyan.
1: Ya.
0: Oke Pak Amri, lenyang kata lom.
1: Oh nah, kecema lamaru.
0: Ye.
1: Kemati lamara. Dua jam.
0: Ye.
1: Ke Ayati. Ke Eli Pagare.
0: Ye.
1: Dalwa Ulfa.
0: Okey, kabere.
1: Denabong tapa alai mandu-mandung dulu.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Ya,
0: yeah,
1: makasih banyak Denro.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Amri dari Kota Malaka Warihlon. Dilikat Pak Amri kagepreh Bak Pedujon 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nak Kak Nazar.
2: Betul.
0: Selamat dengar tu. Sehat alhamdulillah. Drone pagi ban.
2: Alhamdulillah sehat dan afiat sih.
0: Alhamdulillah. Nye. Nye dengar apa kak?
2: Bandung Koto. Ini dari jalan itu di Cilean.
0: Oh, ya main lah.
2: Ini mana main di main kali ni macam main cin waktu baru kali tak main minggu kali tak main kan.
0: Ini
2: tadi umur le.
0: Oh, kerja. Okey, siap. Mudah rezeki ke apa?
2: Amin. Insyaallah.
0: Ya Kak Nazar, tentang kanduri, makna dan manfaat sih.
2: Makna kanduri ya. Kanduri adalah sebuah cara yang dipegang di Sidodoro. Tujuannya untuk kebersamaan, mengumpul keluarga kan. Wujud rasa syukur Sidodoro-nya karena mungkin kali wujud rasa kilibih oleh Allah. Nak kelebihan rezeki, jadi kepegatlah kanduri ya kan. Minyak kanduri sebenarnya hana pahala di.
0: Kanduri hana pahala?
2: Hana pahala kanduri-nya. Sama cik lagi tanya pejabu, hukum dia mubah hana pahala dan hana dosa. Karena tanya terpegang kanduri, jadi tahun undanglah tungku-tungku ataupun kanduri khusus untuk anak yatim bagian kan.
0: Iya.
2: Belum lagi beli maulud lagi tak kanduri ke pangule. Tujuannya kan tanya untuk mendapatkan syafaat karena tanya menyuka cinta si dodorun kan rela berkorban kepada kan.
0: Iya.
2: Tak perbah mano dah perbah ite kaming bahkan si lumo untuk ke pangule kan. Iya. Untuk tak berempat tak lagi berempat syafaat Nabi dengan huruf akhirat. Iya. Menanti kanurinya tak undang anak yatim ataupun tak undang tunggu-tunggu untuk berdoa supaya gelaje keselamatan keselamatan keberkahan rezeki umur tanyo dan perlindungan dari Allah karena kalau berdoa kan dalam berdoa kan gelaje ba Allah hanya menanti kanuri ke anak yatim nyo Rasulullah kan paling sayang dan paling galak ke hamba Allah yang mencintai anak yatim karena okay. Si barang kaso yang tim hero anak yatim lagi jaro tengah dengan telinju pegah dengan orang kira kan
0: kita
2: jana bi makanya pegah kanuri untuk tujuan dia untuk kanuri anak yatim yang tak kesenangan anak yatim ataupun anak ni urung kasin yang hana mampu yang pagi mangat dia tanya kalau lebih ni rezeki pasti dapat kanuri untuk tanda-undang anak-anak yang hantar pagi mangat dia tujuan je lah nian di
0: iya siap
2: mana bagi orang yang suka lebih-lebih rezeki kanuri untuk asal-asalnya babah rezeki nian kan orang yang tak kena
0: tapi kan menyatakan duri tak berbagi makanan kan apa hala sih hitung terdekah sih kadang.
2: Oh, kata ni sedekah ni kau betul ni.
0: Ya,
2: ni kata ni sedekah ni sama sedekah sih. Mandu pahala katanya lebih rezeki lain oleh Allah. Nak pahala alian kita mahlam rezeki lain oleh Allah. Karena nak tujuan nak sanduri untuk bersedekah kan?
0: Iya, betul.
2: Kan sedekah sebenarnya.
0: Okey.
2: Lagi apa jabu deh? Nya apa jabu biasa kan tanya hana hana pahala apa jabu kan hukum dia mubah.
0: Menyata apa jabu kedo?
2: Hana pahala dan hana dosa aja.
0: Iya, tapi menyata bi kana hitung je nafkah menyata menyemak bi kana hitung je sedekah. Belumnya kurang lain sedekah kan? Kan?
2: Yan kewajiban kan karena antara rezeki ya. Memang kata dia untuk
0: nafkah
2: kan yang tanggungjawab kan.
0: Iya, betul. Okey Kak Nazar.
2: Okay,
0: lagu pelagu dah buta Kak?
2: Oh, mah lagu pelagu lah. Dengan lelaki si Rani menolong anak rumahan Kemalah Hayati.
0: Je, apa judul?
2: Bahtera Cinta Menteng ber.
0: Cedak ulai ber?
2: Enggak deh. Selalu yang pun kade bersabit tetap semangat. Kemandung penyat proper bersemangat cid bersabit dalam lindung Allah.
0: Amin.
2: Mak cik di Lamara, Kak Eli, Cik Mat dan Cik Ni, Kak Nana di Indrapuri, Kak Ina Batoh, Kak Ina Batoh. Ini harus tak senggol sih gue.
0: Tahu nggak Ina?
2: Trip kan anak dengan suka Ina. Grup silaturahmi di Mandung, Mandung Nasinan ber.
0: Siap. Terima kasih Kak.
2: Sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nazar dari Lamlom dah dengar lagu yang gelake le Pak Amri le Buno. Nah, berge duet dengan Al Walid ya. Gasih dahalang le puluh juz Quran yang kedua.
3: Dia merah. Bukan mahayuku adik. Dabu congiri. Bak merah pati bukti cilake. Memang abang ni anjir afai Quran yang suci. Tapi dengan kita mahli, abang nak lah mulai.
4: Baik Bak Alun dia pegah abang, tapi Bak Abi dia pegah.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok. Menan kewarilon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelak oleh Pak Amri di Kuta Malaka ngan Kak Nazar dari Lamlhom. Semoga Kak senang hati. Tak tambung lah acara siro buah warilon. Nah warai kedanyo yang kat trip geprek Pak Demboy 886. Halo, assalamualaikum Bunda Jariah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul saya.
0: Kiban habaronyo.
1: Ah, bagaikan.
0: Alhamdulillah. Kiban boleh main kat tu.
1: yang tabo katu.
0: Tabo tu?
1: Tabo tu baru ban dua uronyo.
0: Oh, menan. Tang jaya. Paduk ba leh.
1: Ba tiba.
0: Ba tiba. Man jai thai mo bo ha.
1: Jai tak mau boh.
0: Berkat berarti.
1: Oh sekali berkat kepada Allah Taala.
0: Ya alhamdulillah. Ya dan
1: bantu dah bagi-bagi ke doa boh.
0: Ya, yang kenyan. Menyo tatem berbagi memang menyoboh kayanya itu mahalom kak.
1: Ya, sekali.
0: Sek berat.
1: Semua dari jambi, jambi, nyamboh, jambi, baba, oman, lepas dia.
0: Yang ke.
1: Kok ini kita musim nak nanti kena, kena dua-dua kena.
0: Ya, cok dah.
1: Cik Idro, mana Pak Idro terbak.
0: Aduh ya Allah.
1: Yo je Pak Mam, Pak Jambe, Pak Lui no pula go na rumah kamu lom kan. Baru rumah induk enteng abo. Yo kan di rumah kan ada di situ.
0: Nya nya gnya kata pedu rumah ya terbak bak bak abu no.
1: Ino ka paya abdo.
0: Nya nya gnya. Bunda, nyoronyo tentang kanduri, makna dan manfaat ji. Cuman nyo tu radio agak raya bacut.
1: Raya
0: ah. Tiangin.
1: Nyo makna cukup ge makna kanduri maulud ya Allah Tuhan ku. Yang tentangnya tekan nuri ke Nabi atau oleh Nabi dan nyo kan.
0: Ya.
1: Nabi Muhammad ada sini ada urun yang diatu hanya yang kauri-kauri juga nyaman. Tekan oleh.
0: Ya.
1: Ada mah walaupun macut nuru, tapi han-han tangguh tak kau riraya baju mantem.
0: Ya.
1: Kok jin ni tanya oleh bulu.
0: Ya, betul.
1: Ambil tak aku

0: nang kau ri ala han nau ka man manya nang kota jeut ya.
1: Karena le yang han demu magun kadang. Anang untuk magun pi.
0: Anang untuk magun lah, kayaknya dua kamu juga tak. Biar macam huru rame-rame, uatir, naliur, biar anak tu jaga lah midang, bapak nasa.
1: Oh ya ya, nyoy lang kotak-kotak mangat nah, lam ikat mana nah.
0: Di tabah bapak nasa.
1: Tidak bagi, ya. Ah, okay, siap unda. Tidak
0: bagi ke?
1: Kabar. Okey, kabar eh. Lagu apa lagu Nurul Puta keran?
0: Doa cinta macam.
1: Doa cinta. Good. Ni betul kena apa ya? Doa cinta. Bang Firsa pokok ji.
0: Bang Firsa ke. Kan nak dengar lagunya.
1: Ya, nurupi kan nak
0: dengar. Kan jempa putih ke kisah awak pun nak makan kita dengar kan.
1: Ya, betul. Nyangkanya. Tak mendoa mantang ke tanya?
0: Nyangka nak mendoa mantang tanya.
1: Ya, kamu rempok apa?
0: Bek tak laki lainnya. Bek tak Bali hati kena ni nak batal laki doa cinta.
1: Ya, betul.
0: Salim tuan kata Mangguno Nazar Nazar Anis grup silaturahmi aja mandum ber.
1: Okay, siap. Makasih.
0: Ke Galwa, ke Inor, ke Eli, ke Yana.
1: Iya.
0: Pak Amir no. Ke Pak Amri itu
1: Pak Amri kan Pak Amir.
0: Pak Amri. Lain tuan mandu juga.
1: Iya. Tiap. Nurohana sampai tahu cawro no sampai bosan.
0: Oh, cawro. Moga sehat sampai hati-hati untuk hati wong.
1: Amin. Ya
0: Allah. Salam sama mak.
1: Terima kasih bunda.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bunda Jariah dari Lumbata Warehlon ya. Dilikat ganyan kagak pre bapak tujuh 055. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurulun.
1: Nah, Kak Fitri.
2: Apa kabar cantik?
1: Sehat alhamdulillah. Kak Fitri giban habaronyo?
2: Alhamdulillah sehat sih. Sambil dalam iman Allah
1: ingat. Amin ya Allah.
2: Belum mencumai makanan gratis kan warga kan dulu.
1: Aduh. Ada kenduri ya apa ya?
2: Kan. Ana bagi-bagi bakso barokah barong. Di Brawe kalian bakso cecep di Penayung lom. Kena bagi bakso gratis. Macam lom cemai tak banyak bakso gratis tu lah.
1: Ya, ngor galak bakso belum gratis. Mau bayar tak temblo.
2: Tentunya.
1: Belum gratis dua ke mangat.
2: Apa kakak pusat kayak permaknya lah tempat di sana tempat bakso ni kayak permak dengan
1: oh menangan ya ya ya
2: okay.
1: Siap Kak Fitri. Alhamdulillah kena rezeki kan.
2: Ya, amin.
1: Jadi
2: apa tema ni?
1: Tema aja tentang kanduri, makna dan manfaat kanduri. Menurut Kak Fitri pula.
2: Kandurian emang untuk mempererakan silaturahmi, agak nurul kan? Untuk berbagi, untuk tak memuliakan jamil, agak nurul kan? Nah kanduri molet lagi apa, kan? Mungkin untuk memperamaikan, agak nurul, dengan acara-acara.
1: Siap. Lagu apa lagu Nurul Puta Kak Fitri?
2: Obeng kayak
1: gelom. Apa judul?
2: 6 juta semayam.
1: Kakak 6 leh Kak Nyoino. 7 hitengah.
2: Kalapan.
1: Kalapan orangnya nyo kayak 7 hitengah demak lai.
2: Ibu lah di calon Kak Fitri kan? Dek, anak kuah ni ya Pak.
1: Anak kuah ni nyangkanyan. Semoga mudah rezeki. Asai ketemu usaha gebil ya Allah. Tenang mentah. Asai semangat baik butuh. Kan ya? Usaha baik habis. Doa kan?
2: Amin. Kau cinta masa jadi ada Kak Fitri saya nurul apa?
1: Ya, siap.
2: Kau ni tonton baru dan wadipai berapa tujuh tak?

0: mudah-mudahan jadi ya.
1: Kapa tapreh metron nen ros.
0: Heeh, itron mun ham jadi tren lagi kak. Nah, salim-salim ke sok kak. Heeh, ke rompok ya.
1: Salim-salim papa kunuro besar tu.
0: Apo? Aduh. Oh, kan kabar tu?
1: Sore. Oh, Lana.
0: Nurul.
1: Ke Nurul besar sampai penyambung. Amin. Ke mana penyiar proper. Itu nak dia lho, Nurul?
0: Hana orangnya. InsyaAllah. Mana rupa nanti kadang tiba-tiba.
1: Okey.
0: Di surprise awak, Don.
1: Tak sekarang nak tanya oleh sama, ngelam.
0: Gelom. Tak ada mungkin.
1: Kadang pernah tamang adik dia. Jurian lagi si tamang adik dah baru tamang kakak.
0: Yes, good.
1: Alah ke Kayana si besar sampai tanya mu tamang Kayana. Alah ke Kaili ya besar sampai Kayana ber. Sisi doa kok ni tanya mu sampai Kayana ya nabe. Di mana keluarga? Alah ke Kaili kan Nazar kacua sanim ke Fitri Tatna ke Kak Nazar. Tampak.
0: Hey, iya. Kak Fitri pegahaba dengan bahasa yang baik dan sopan. Iya, betul.
1: Maya, Nurul.
0: Tapi Mayang Ji,
1: ya. Ke Kak Nazar, si Musa Sabi Kak Nazar bertanyamu. Wah, Kak Nazar Fitri, Maya. Anak kecilnya Cici di belakang. Anak tu mana-mana apa dengar proput kan Nurul bertanyamu. Panyamu bersabar dari Allah. Yang mantan
0: ya Allah. Good.
1: Terima kasih dan terima kasih dari
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Darussalam Warihlon ya. Dah dengar lagu Doa Cinta ile dari Firsa Agam Bunda Gelakeli Bunda Jariah di Lumbata.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Dan kuare helon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelak le Bunda Jariah dari Ilung Bata, Bunda ngan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga kamu bahagia. Datambung lo acara sirebuh warehlon yang kawai gepreh bak nemboi 7055 dah sampai le. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Isan dari Padang Tiji.
1: Betul.
0: Kiban haba uronyo?
1: Ya, alhamdulillah sehat nur. Cuman cuaca agak aneh.
0: Agak aneh gimana?
1: Redak geleduk, kemudian ya reduklah lagi. Akan kerau cuma nyok agak berubah juga. Tak terang macut lah.
0: Agak cerah macut. Iya.
1: Baru macut.
0: Baru macut eh. Ada rupa pilok belum berhan.
1: Ah, tahu sih lah.
0: Kenyan. Bang Isa, nyoronya tentang kanduri.
1: Kanduri.
0: Secara umum bagi secara masyarakat umum, ya. Aceh pemakna ji dan pemanfaat ji.
1: Oh ya. Nah yang berpendapat dulu ya. Kandurinya asal kata pada khairi.
0: Khairi.
1: Khairi itu artinya kebaikan ya. Nah yang pegang lagi anci. Jadi maksudnya tanya berbuat kebaikan lah. Dengan jalan kanduri. Di masyarakat Aceh, berarti di makanan ya. Cuba tanya lagi anda dengan bentuk dari makanan kepada saudara katanya. Ya maksudnya bisa berbentuk sedekah Nurul. Sedekah dalam bentuk makanan. Dan menyenangkan hati para yang pajuk kenduri ya.
0: Betul.
1: Kan dengan diundang tanya, kemudian disediakan kanduri, berbagai macam menu makanan, artinya kan? Senang lah, rasa aja senang.
0: Beda dengan tajuk sedekah langsung makanan menan ya?
1: Iya, hanya kan musim-musim maulud, ya kan? Di kanduri maulud lah yang tengah semarak-semaraknya di wilayah Aceh.
0: Betul.
1: Kan dengan gundang, terus saudara tanya, ngan tanya, ya kan? Keluarga, anak yatim, banyak. Maka nah sabuh rasa senang bahagia bagi kita yang gundang tahu cuma karena kemudian formoh pun senang kan mudah-mudahan jid ke sabuh pahala jid kepada kita yang kita nanggro berzah mungkin lagi antara dari bahasan
0: siap. Kabereh Bang Isan lagu pula guronya dah putar kerana
1: lagu Mesilat Lidah dari Eri Juwita apa?
0: Eri Juwita? Eri Juwita pun agak gede tapi
1: oh, anak bahasa ni yang mana?
0: Mesilat Lidah
1: Lidah di suaranya dari Aki Kandang lah dia, Eri Juwita
0: Mesilat Lidah dari Eri Juwita betul Juwita ya?
1: Alah kah, nak tengok lelaki lagu ni ya? Atau biar lelaki macam je?
0: Je cik, tapi ke tempat tengok orang yang lain.
1: Lain macam kan, kerana nak tengok kerana tu je, kerana nak biasa lelaki lagu ni jadi agak aneh.
0: Ya, nyangkanya. Makanya berkaim-kaim tak mau, Pak Isan.
1: Tak biar aneh ni. Tapi kan karena bukan perubahan puis lagi, tekennya cerah bahasa skidul kerja je kan beda kan, jadi anak-anak tu tu kesempatan sama di nol ya.
0: Oh ya. Apa yang minta wate luang, minta geroh.
1: Mungkin lagi yang jauh bukan lagi lah. Untuk teramu lagi yang pakai yang teramu mesti bukan
0: nak
1: buat lah.
0: Ya.
1: Bukan yang gue kiri lagi buat.
0: Bukan je nak buat. Bukan je teramu.
1: Ya lah deh. Salam ke Kak Yana, ke Kak Ayati, Kanda Jariah, Kak Eli, Cik Mat, Kak Ina Fato, Kak Nina juga. Okey, mudah-mudahan juga.
0: Terima kasih Bang Isan.
1: Jelah, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isan dari Padang Tiji, Warehlon. Dilikat gak nyan kagepreh bak nembai 886. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nawak John dari Glegenting.
2: Betul.
0: Gimana apa orangnya Wak John?
2: Dia nggak ada sih.
0: Alhamdulillah. Tengok apa yang orangnya?
2: Jadi masalah kanduri ya.
0: Betul.
2: Itu kanduri mama aja kanduri keberkahan lah. Mesti nenek kanduri boleh kanduri boleh cukup lagi. Ini boleh mulut mana? Malah nyandam kanoi hilang tu ya. Di pertama itu kanoi hilang, kanoi itu kan ya. Ya, ya, kebersihan mana tu mah kanoi yang. Nenek ribuan yatim tu ya. Kanoi itu. Angkat enak lah John.
0: Siap, nyan manfaat dia. Ya. Okay, siap.
2: Yang manfaat tu manfaat kanoi. Ya.
0: Lagu apa lagu Noro Puta kerana Wak John?
2: Lagu Gunung Gurute.
0: Gunung Gurute, Cici Nur. Tak ada apa?
2: Cici Nur, betul. Ya, ya, ya. Talim-talim pun kerana baik sehat tapi.
0: Amin, ya Allah. Mana cik kerana apa?
2: Ya, ya, ya, ya. Yang mana kebiasaan di Padang Bikli.
0: Ya.
2: Kebiasaan talim cik ke Kak Eli, ke talim cik lah. Ke betul ke kerana betul.
0: Kak Ina.
2: Oh, Kak Ina. Talim cik dari Wak John lah.
0: Good.
2: Lang ke Pak Ngori ke Yabin tu kan. Ke Cik Mat anak tu waktu di Dipang tu jauh. Habisnya ke Makcik eh. Ke Makcik tadi mencik. Habisnya ke Mandu-Mandu.
0: Siap. Makasih Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Gle Genteng warihlun. Diliket Wak John ke gepreh Bapak Budi John 055 karena Buno Bangisan hana gleki lagu jadat terimong si trotu penelpon. Halo, Assalamualaikum warihlun.
3: Waalaikumsalam,
0: rindu saya. Makanya nah. Nyan, nyan, nyan, nyan. Ini cabut lile mah.
3: Macam macam apa yang nuru?
0: Hai tem ke, nyan ke nyan. Nuru
3: saya. Macam macam ni, anak aku punya ni lile, nak hai tem ngono.
0: Nuru hai mengangan ngau no, icu.
3: Tapi banyak kayak mengangan dia hai hai di.
0: Hai cu ni ya.
3: Mana?
0: Lama
3: lagi yang di
0: mana? Tak yang masih belum. Nyan ke nyan, nuru awak gak? Payah tak cabut lile ya?
3: Padahal hai, tengah-tengah hai, hai, hai, hai,
0: Kak Yana, balik buk nah?
3: Kandu tikan.
0: Kandu tikan, tinggal tikan tu.
3: Tikan,
0: tikan. Tikan, tikan. Tikan, tikan.
3: Tikan
0: tu masak-masak. Oh, masak-masak. Kak Yana.
3: Masak-masakan.
0: Ya, nyengkenyan. Sehat roh ni huronya kan?
3: Alhamdulillah, sehat
0: Nurul. Sehat. Amin, ya Allah. Karena baap uronyo kak. Bahkan duri.
3: Bahkan jadi, duri.
0: Menurut kak Yana apa makna dan manfaat dari kandurinya?
3: Makna kita kanduri kan bentuk rasa syukur. Tapi yang akan nak beri rasa kilo Allah kan?
0: Ya.
3: Beri rasa kilo lah kita syukur.
0: Ya, betul betul.
3: Tidak mampu tanya tak buat kanduri.
0: Iya, kak Yana.
3: Mulanya adalah keberkahan dalam rasa tinggal gedinya. Lalu membeli rasa tinggal tapi saya hantar ya.
0: Ya, betul-betul. Ya,
3: betul, betul. Rasa walaupun rasa tinggal cuk tapi berkah.
0: Kak Yana lagi mau apa? Nyotu, ya. Kak Yana lagi lamplu. Mungkin tu su radio pihak agak raya macuk nah.
3: Hai radio cik, dia hidup berai.
0: Nyo baru jernih yo.
3: Ya kan ame?
0: Nyo ka jernih
3: demo. Ya Allah. Kakak yang nyapa kakak puna. Oh. Mana kan babo madu puna nauno kan?
0: Nauno yang ba madu no.
3: Jadi dia gaya nurul. Lainan tanya kan dengan ada kenduri pun aku kata berbagi dengan sesama kan?
0: Ya,
3: yang ke. Lainan tak perak kalau seratus rahmi. Hai kata hai saudara-saudara yo yang merokok mungkin kajarin dapat kabar dengan nak kenduri kata hai kata tak akrab kembali kan?
0: Ya, yang ke nyan. Ada apa anak-anak bi kajit dapat duri ya?
3: Kenduri silsilah tanya mau buat anak-anak masanya sorat me nyorat mak nyorat yah nanya.
0: Betul-betul.
3: Jadi baik dah pegah hurung lain ni leh. Saudara terus orang tahu leh. Kerana setiap kenduri menyata hai grup lain saudara kan hanapa.
0: Ya, yang kenyan. Betul-betul.
3: Itulah yang tidak mendatangkan pahala kan.
0: Ya.
3: Karena kandurinya menyegar ni. Tentu walaupun sekecil apapun yang kebaikan dan pupuk tetap nak pahala.
0: Ya, betul-betul.
3: Nah, tanya memang lillahi ta'ala kan.
0: Ya.
3: Bukan kanduri yang dapat untuk perkenan untuk pamer. Tak punya pelemah bagok bawa saja lo ikut kanduri.
0: Ya, betul betul.
3: Tentu perlu keikhlasan kan. lagi mesti contoh kanduri keselamatan tanya tentu kan ini keselamatan lagi orang tidak wajib tanya ingin orang yang tidak wajibnya berselamat tak pegak kanduri karena tanya narah seti baca betul tanya lagi orang perkenan orang hamil yang hamil 7 bulan dan tanya kan demi terlepas keselamatan awak lahir ke bulan selamat kan
0: betul
3: nak balas apa keselamat jam rintangannya lagi kanduri orang kawin terlepas keberkatan nyawanya dari pagi-pagi sampai baru padung bulu di mikawin kaya jat ke depak mahkamah kan yang kanduri jabatan rata tiang yang juga itu segala macam kan setiap kanduri kan tentang niat dalam hati tanya masing-masing kan beda-beda jadi bagi haba buno tak harap pahala dari Allah kemudian tak harap keberkahan kan jadi yang akan tak pubut yang kan baik sampai membatalkan pahala lagi haba buno berikhlas baik apa ni dak kanduri tanya kata begah dicongok le tak pui baju dah cerita pak gop ulinya kata lain nan dak dengar Nurul ulinya yang kai kun dom pui dak pak lo masa baru mau hirayung jadi yang kan kah na le pahala kanduri tanya yang guna god jadi tali silaturahmi makin erat kan makin erat abai dengar le urang ngai tetai petuh habanyan kan akan jadi permusuhan. Terkadang bisa jadi putus kalau silaturahmi ya enggak nih.
0: Iya, betul-betul. Nah,
3: jadi tergantung niatannya masing-masing. Oh, titik tanda buka kanduri tanya memang kata mabe hukuman ya. Buku iba masa bawah rumah buku iba masa bawah gerpoh latar-latar gerpoh iba kan yang hana lihat kita ingat-ingat le yang dah jauh nanti kanduri kan
0: ya menyo memang gedanya hana mampu untuk tabi jahe tak ya tak pegah dari awal menyo ya
3: tak patok
0: tak patok
3: baik tak pegah mejak masa bawah rumah lakam kena kan nubah anak-anak untuk lintur-lintur sejak masa bawah rumah patak mak-mak
0: ya padahal
3: tanya balik masa bawah rumah kena kena jadi saya urang pulang aja Pak Dun.
0: Nak kan beri baca
3: ya. Jadi anak kata mah dia sampai rumah. Jadi tenteng kita bijak fitro.
0: Ya, betul betul betul betul.
3: Jadi bang
0: sama-sama mumpung sih ya.
3: Ini yang deh lah setiap dengan pupuk ibadahnya kan kadurinya ke ibadah kan.
0: Betul betul betul.
3: Akan datang pahala. Jadi itulah aja. Oh kira-kira hak tahun tak urang lagi ada tahun dang. Jadi anak saja ate pintu lah.
0: Ya, betul betul betul.
3: Kalau ate itu yang kaya tentek kadosa kata gibah-gibah di likut kan.
0: Ya. Kahana sesuai dengan tujuan hanya terpegat kanduri buno ya.
3: Buno tujuan kanduri benar pahala sekarang. Kahana hidup le pahala gara-gara apa kata kun ya.
0: Betul betul betul.
3: Jadi seperti itu deh ya.
0: Okay siap Kayana. Lagu-lagu nuru putar gerana.
3: Okay isah nurunya.
0: Oh baik tanya. Gebi wate Kayana untuk tamang tiga tu.
3: Oh, tamang Kayana lagi racun lancawan macam.
0: Racun lancawan. Tiba racun. Nyo ke pegah madu dibalas dengan racun yang ke nyo
3: racun di tangan kananku madu di tangan kananku racun di tangan kiriku
0: racun dalam cawan
3: racun dalam cawan
0: dari saudara kak oh berge ke ge yang no kan jadi apa racun le
3: Allah ya Allah
0: lagu lah emang
3: lagu ge
0: buno lagu gemjak buat katnya lepas jus Quran tiga kemjak mapai.
3: Karanya urang dia racun ya, racun ya. Baik tu let lo ni mu tak baju hai karar kan. Kadang mu sabongin ha ha hang kemah hai gunya lah. Baik aja racun kelubur ka ke lah. Kana jadi.
0: Lagu lah eh.
3: Tuba bentang hang.
0: Tuba lam kayu ang. Pokoknya nyoh ana racun tuba bijet ya. Nyoh baru air susu balas air tuba. Tuba lam gayung nyo kamu rompok ba versi reggae kan lawan
3: uno lancawan agak lacu kadang kan
0: ya
3: banyak lah gayung tah na itu pe
0: antip antip barang nyo versi reggae kan
3: ah ya versi reggae menteng
0: enggak
3: sampai kada sih kayak na tunggu versi biasa kan
0: enggak nyo kamu rompok ba
3: bambunga-bunga lah tunggu selalu pun tak kenurul semoga sehat sabe berkah umur berkah rezeki
0: amin. Ini Allah menanti kaya nama.
3: Yang ke yang jok madu no. Madu ku balas tuba. Pesain lo. Elina ke dek pisi Cik Mamat, Kak Eli.
0: Yeah.
3: Cik Tego, baru si Bang Amir Mahmud dan mandu-mandu ni,
0: ber? Enggak, terima kasih Kak Ena.
3: Sama-sama Nurul, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Ena dari Lambaru, Rehlon, tak dengar lagu Cici Nur ini, dari Gunung Gurutenya ya. Yang gelaknya lewat John dari Gelegenting. Bang Isan, dengar nikmati wentang ya, dua buah lagu yang kegelaknya lewat Rehlonnya, Bunuh. Nah, Gunung Gurute Cici Nur dengan Tuba Lam Gayung dari

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Extra Joss.
1: Proper budaya anu nanggrok.
2: Menan kewarilon kali dah hadirkan lagu yang kegelake lewat John dari Glegenteng dan Kak Yana dari Lambaro. Bunopi nak damong bangisan dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Tersambung lawan cara sirabuh warilon. Nah Cik Ni yang ketrip gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Cik Ni. Halo Cik Ni. Lagi kan tinggal HP Cik Ni ya. Halo, assalamualaikum Cik Ni. Halo Cik Ni.
3: Waalaikumsalam Cik Guru. Kak lewat hasilan nak yang betih nak hoi.
2: Oh benar, nak rapi reng. Alah hai Cik Ni. Kak lepas gede umur lah tiap lah. Nyang kenyan. Si rebuh bum dumai cawo. Pingan bi begi kan yo. Ya, nyang kenyan, nyang bereh dah memang. Multitasking ya.
3: Ya.
2: Kiban Cik Ni di tenan na mendung. Lagi tino.
3: Mendung.
2: Lagi dari Gunung Mengoh lagi ya.
3: Ya.
2: Nyang kenyan. Kiban haba urangnya Cik Ni? Sehat?
3: Sehat alhamdulillah di nuru.
2: Alhamdulillah. Cik Ni nyoronyo tentang kanduri Cik Ni.
3: Oh, kanduri. Dia cak kanduri denurun.
2: Ya, apa manfaat dan makna je kandurinya?
3: Dia cak denurun. Tuk tak sama selat orang ni. Dah ngon-ngon ni lagi mok liu ni untuk ilu dengar rotu limau denurun melangkah sana. Ya.
2: Alinyan, Cik Ni?
3: Alinyan, dengan apa pun yo, kong kata mencara dia yo. Lagi ke saudara.
2: Ya, betul.
3: Dia dah mencara dia, menyeo-seo. Gua kan dia baru tanya.
2: Ya, Cik Ni. Manyo su Cik Ni kan agak me kibar lah. Agak me nasu listrik mana di dalam. Cik adalah nasu halus-halus mana. Hanya tak nurut tepat-pat.
3: Ya.
2: Yo, kajelah tapi yo. Cik Ni, nyaman tak Cik Ni?
3: Nyaman tak, Cik Ni.
2: Siap Cik Ni. Lagu apa lagu Nurul Putar?
3: Lagu kerana? Ranup Selasih sama.
2: Ranup Selasih dari Soh?
3: Ya, nak lagu Tor tapi.
2: Ranup Selasih, Cik Nurul Ule apa?
3: Ya.
2: Lagu kamur, Dang Nurul Ule nyot dari Hajah Laila Hashim.
3: Ya,
2: Dek
3: Nurul.
2: Lagu Kamerumpok, silakan salim-salim.
3: Budak Nurul Ilyas, semoga selamat iman, bunda rezeki, sehat berkeluarga.
2: Amin, ya Allah. Menancik ke rana?
3: Gek. Yang Kak Anggi.
2: Alinya.
3: Dek Juli. Kak Cuka Rica. Pak Amri. Eli Bagaraya. Ibu Zaria. Kak Yana, ada yang kemandu-mandu-mandu, Dek Nurul.
2: Okey, siap. Makasih, Cik Ni.
3: Gek, sama-sama, Dek Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Ni dari Codli Warihlon ya. Dilikat Cik Ni kagepreh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Nah, Yahbi. Yahmin.
4: Tuan.
2: Gimana kabarnya?
4: Apa gede?
2: Alhamdulillah. Nyoronyo tentang kanduri. Kiban menurut Rone? Kandurinya apa makna dan manfaat sih?
4: Maknanya di kanduinya. Bertiji kanduinya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok di paso tengok ke dalam surga jannah tunarin saho-saho dengan Nabi tengok to na mulut berai hari Maulid Nabinya.
2: Iya.
4: Tengok orang cahit, ada orang perang sabi, ketanya, nyona yang gap tua tebuk, tengok kedua datanya nanti. Orang yang taat, melut-melut, enggak? Yang ada pun budia dari di langit, di turun bumi, kata orang melut, yang ya cumbe mangat habis.
2: Ya, yang kanduri melut, kan nyok? Nyok kanduri, apa makna aja?
4: Nyok kanduri, saya nyok kanduri, dia memang hai kanduri, jet lah. Apa aja kena review deh. Kau tu punya kenari ini tidak ilom lah. Ini yang kenari modusnya orang perai hari lahir Nabi Sultan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Okay, berarti kan duri malut, Rona.
4: Menyatakan hari dah malut aja, aja mbak go malutnya naikkan lah. Ataupun hari dah malut aja mbak melatah lah.
2: Okey, siap. Yasmin, lagu pelagu Noro Buta ke Yasmin?
4: Pelagu, Mak Bi. Pelagu. Pelagu.
2: Pelagu, Mak Bi.
4: Ha? Surani, Surani doa nak.
2: Oh, Surani. Surani kagak eh tapi puno.
4: Kagak eh. Seti mata deh puno.
2: Seti mata deh, gan Tuhan. Salim-salim ke Soh, silakan.
4: Salim-salim ke Dik Nurusi, selamat iman dunia akhirat, tapi tuntah hati Allah rutinah nah.
2: Amin ya Allah, terima kasih. Wah,
4: wah badan, sehat badan.
2: Ya. Yeah.
4: Terus Syria tapi lagi yang adik ya.
2: Amin, mana cik Corona apa?
4: Ya. Ke Cik Mat, Cik Buno, ke Pak Rosli, ke Pak Amri, ke Kak Eli, Kak Ayati, ke Kak Nazar. Eh, mana-mana juga yang kata mau yang kau tak mau.
2: Enggak, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ulai Karing ya, Warahilun. Dah dengar lagu ilah yang gelake bunuh oleh Cik Ni dari Chotkli, gelakai lagu Ranup Silasih dari Hajah Laila Hashim ya lagunya ya. Jadi dah hadirkan ni leh, baru dah putar lagu yang gelakai Le Yahmin di Ulai Karing. Nah, lagu dari Yusran Yus, Siti Marsedeh.

Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua,

0: panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bunan Kewarilon kali kita dengar dua buah lagu yang gak gelakkan lecek ni dari Chotli. Buna cek ni gelakkan lagu dengan judul Ranup Silasih ya. Dari sauna dari Haja Lailai Hashim, Laila Hashim, Lailai. Tiba-tiba kan Lailai, Lailai, Lailai ya. Cuman lagunya hanjit kamu buta ya, cek ni karena mungkin lirik je hana sesuai dengan ya paduan dari RRI ya. Nah, jadi cek ni Nurul Gantong lagu kesukaan cek ni shit yang biasa cek ni laki-laki ya, Nafiza Mafiza dengan judul Bungong Jantung Hati. Semoga ka senang dan bahagia. Untuk Yahmin pih lagi ancit bah, semoga ka senangan. Lagu Yusran Yus Siti Mercedes. Yang gelake tajan ibu uno ya, sajan makcik. Nurul sambung lom acara Siroboh Warehlon yang kawai gepreh bak nemboi 86 tak sampai leh bagi wareh yang lain yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055 manteng kosong. Halo, assalamualaikum wareh lon mbak 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan sonyo Nurul pegah apa?
1: Cik Mun.
0: Oh, Cik Mun, karena jarang-jarang dia dengar su Cik Mun. Nurul takut.
1: Cik Mun takut aja dua mana tengok-tengok ni kan kan ada tak ada orang je tak dalam angsa lah tahu tiobu.
0: Ya, yang kenya. Karak dah hoi cik lain pun. Le cik sebab ya. Cik mu, ya, dengar di kampung ah.
1: Apa ni di pagar air?
0: Di pagar air. Oh, ya, ya, ya. Ronyo agak senggang macam lah. Maka aja jejak mak awak ah.
1: Boleh beli ke orang ah.
0: Ya, yang kenya. Uro pipet-pet belit ronyo.
1: Awak tu lagak tau.
0: Ya kan. Ada tak menjak main yo nyo ukuran han han tu u amat aja han he bak jalan.
1: Ya dah jadi han tu ni yo du mangara.
0: Heeh.
1: Ya nak tu cuaca lagi yo.
0: Ya yang kenyan.
1: Cuaca nak tu walaupun dia mendung-mendung ah nak tu.
0: Betul betul cik mun tu tiba-tiba kau hujan tok kecerah nama. Nah tema kedanya ronyo tentang kanduri cik mun.
1: Kanduri.
0: Tentang kanduri. Menurut Rona.
1: Kanduri dia bebek kanduri mulut.
0: Ya, yang kenyan. Belum dengar bulu mulut katanya kan?
1: Haa, cuma ni oh, kanduri ni. Kita lagi bahan kanduri dah pakai tahu cara-cara ni.
0: Ya.
1: Yang tu tujuan tengok kanduri. Bapak je dah yang ada. Ya, bertai-tai je apa umur ni, dia tak tahu.
0: Ya, jadi dia merupuk kelahi ya. Ya.
1: Tu yang mencong kan dia dah pegang lah. Baik pegang lego tu.
0: Siap. Berarti makna kan Nuri?
1: Jadi kita nak. Itu kan nak pegang lego. Dia pegang lego macam tu. Hanya pegang lego.
0: Ya. Siap Cik Mun. Lagu apa lagu Nuri Putra ke Rona?
1: Lagu Nuri ini Pramuda kali eh.
0: Sal Pramuda?
1: Ha?
0: Gelom. Apa judul?
1: Oh, ini ada Putra Ayu Nau dah.
0: Nah, kau dah. Good. Nggak tajak ulaut. Tapi punya. Punya lagi. Lagi kondisi laut pi tenang ah. Oh. Ya. Salam-salam ke so, Cik Mun.
1: Ah, yang pun dah ada doa ni.
0: Terima kasih.
1: Apa bertugas. Saya tuntah juga.
0: Amin.
1: Apa pun rupa adik tu.
0: Sampai puasa.
1: Tunggu lima orang.
0: Hana. Hana. Urusnya sampai puasa.
1: Ah, itu puasa atau?
0: Kak Juli lagi biasa. Betul.
1: Yang kecil mak. Kak Kiana. Dia tanya Wak John di dekat
0: sini. Ya.
1: Lain-lain nak kira bantu lah.
0: Terima kasih Cik Mun.
1: Sama-sama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mun ya, warih kedanya dari pagi ya ka bergabung. Bronyo agak senggang macuk begali Cik Mun. Jadi jet ge cawo tirbu. Dili ke Cik Mun, ga gepreh bak pedu jono 55. Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya Bang Basri. Pakai Nurulnya lemah tak Bang Basri?
2: Lemah ni, segatan.
0: Segatan, tapi dari su lagi se-i mana?
2: Narang hek nukuk kukuh paling mudi lah ya.
0: Oh menan, berarti nyo baru piuh lah?
2: Nyo bang piuh.
0: Kalian jai ya?
2: Tak.
0: Tak, nyo tengah dah dua lah ya. Berarti nyo kajik dah bahas bahak berarti. Salah kanduri bronyo. Makna ngan manfaat aji. Menurut Rona Bang Basri, apa manfaat ngan makna aji ya?
2: Kipong dia sendiri kan. Man arai ngan tubuh nyo be tengok be kan tepi ya nama bumi.
0: Ya.
2: Kan hanya kami ini tahun lepas tahun ini hanya tahun penting di bertahan merunan hanya tahun ini bahkan ibu tapi rumah tengok nak rumah baru.
0: Ya.
2: Tahun ini tapi bertahan segala segala kan almarhum yang tak anak tu kan. Bertahan yang tahun itu yang hanya tahun ini nabi ini boleh dari dengan ibunya masih tak pernah hana tak kau ikam kau dia sangkang hana mangan tanya nurun
0: sehingga adanya kadang tak paksa roh untuk dagang duri ya
2: tak paksa hai saya mesti hukum
0: walaupun ubud hana masalah mana ni
2: yang dapat kan
0: betul
2: hai tak kau dia joi dia kamen dia nyoi dia dia yang hai tengok kau dia macam dia nak mudah tu tak kau yang ingatin luar di formal. Mana misalnya susah kan dia tindak pun lampau tuan dengan nyan kan lebih nak mudah lebih nak mampu lah sebegah lah dengan jid Nabi ya jenyan Nabi yang paling sekarang kan dia tu
0: dengan macam mana good oke siap makasih Bang Basri lagu apa lagu Noro Putah
2: no Kabil Habil nah
0: kibat
2: Qabil Habil.
0: Qabil Habil. Dari Thonyan? Dari Thonyan.
2: Nanti Qabil Habil.
0: Oh, dari Qabil Habil memang. Penyanyi ji, berjudul ji kan Qabil Habil.
2: Iya, ji nang.
0: Cenuro ulah bah. Qabil Habil lagu Aceh. Nya natang putar lagu Bang Basri? Oh, mana? Oh, nya kam rompok.
2: Nah,
0: kam rompok. Ya, nah salam muronyo.
2: Antam muruna ke api kan di nama radio.
0: Nya, nyangkeunya, tapi nya yang Mbak Armawati AR.
2: Oh, dia anak pe kita tege.
0: Heeh, man Armawati kage e muno. Kita putar leh satu acara ti rebuh aja.
2: Yang betul kan, walaupun kami ibu no, kan?
0: Iya. Kiban?
2: Walaupun hati ibu no, kami sibukannya juga, kabil hadir.
0: Iya, jid, nurut putar, lih nurut tuk acara si rebuh untuk, bah?
2: Iya,
0: iya. Kabir Rehmahan. Natalia?
2: Pun terus saya kabil nurut, bandingan ibu no, ayah bin, pak, pun,
0: Cik Mun? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli warihlun. Karena agaknya hana gelake, kan hana gelake lagu, tapi akan noroputa leh acara si rebuh henteu. Jadi warih-warih yang lain yang kena bergabung jet noror trimong si drote penelpon tegoh lom tatuk acara si rebuh ya. Silakan rone warih-warih yang kena bergabung red 0650 07055 ngan 0837 88 886. Dan taprehnya mahan taputa lagu nakoda ile dari Salbra Muda yang gelake lecek mun buno ya.

0: Topet Budaya Aneuk Nanggrok. Menan ke warilon kali dah dengar lagu yang gelakkan le Cik Mun dari pagi I ya. Dan saatnya pih kapoh tiblah lewat 52 minit waktu Indonesia Barat. Semoga Cik Mun ka senang hati, Nurul katroh bak wate untuk datuk acara sireboh ya. Warehlon uronyo lab acara sireboh, terima kasih Nurul ucapkan ke wareh mamandum yang kali bergabung. Nak Ahyati dari Korea, Cik Mat dari kawasan Lam Baru, Mak Cik dari Lam Ara, Kak Zalwa Ulfa di Berawe, Kak Eli di Pagai, ya, Pak Amri dari Kuta Malaka. Nah, Buno Kak Nazar dari Lam Lom, lehnyan getamong Munda Jariah dari Ilung Bata. Anengnyan nak Kak Fitri di Darussalam, nah Bang Isan dari Padang Tiji, nah Wak John dari Gle Genteng, Kak Yana dari Lam Baru, nah Cik Ni dari Codli, Gesetot Yahmin dari Ulekareng, lehnyan getamong taknyo Cik Mun dari Pagi Ia dengan Bang Basri dari Kuta Sigli. Untuk lagu Bang Basri, karena gelake dari Armawati AR, Jit Nuruputa ya, Buno kali gelake dalam acara sireboh Armawati AR. Tapi menyolam acara sireboh hanjit Nurul Putai leh. Jit Nurul Putai leh acara sireboh. Nurul tuk acara sireboh. Nurul hadirkan lagu Habil dan Kabil Buno ya. Yang gelake leh Bang Basri. Bang Basri beraik sabar ya. Mungkin dang-dang kepiuh syik tiat Bang Basri jep ii leh. Kepakah hek tat Buno balik buat. Hana masalah. Bagi wari-wari yang lah NP yang tengah dalam kegiatan mungkin. Hana nanteng mengtamong mbak uronyo dalam acara sireboh. Hana masalah wari hilon. Nah acara sireboh ke untuk kembali bergabung. Dan uronyo kali kita bahas bahkan duri warihlon ya. Lagi kita nyerupa menye masyarakat Aceh memang erat-rat yang nanjih kanduri ya le masyarakat Aceh yang melaksanakan kanduri karena nyan salah saboh bagian dari tradisi gedanyo ya karena na lam kandurinya lang kandurinya lagi kegiatan makan bersama atau jamuan yang biasa aja tapubut lam merangka entah kesyukuran atau mungkin lam tarayakan tipe-pe atau memperingati peristiwa tipe-pe lagi maulid bunuh begah alanya dalam tak sambut jame kadang na jame getanyo troh takkan duri becut mana ya alanya na untuk getanyo ta mohon ampun memohon keberkahan dengan keselamatan karena dalam kandurinyo ya wate tanya makan duri niat fon dari makna kandurinya dari niat fon ya memakna kandurinya menyon niat ketanyo untuk ta ungkapkan rasa syukur ketanyo ya warihlon ya alehnya lam takan durinya pih pasti ta undang wari-wari atau mungkin saudara-saudara getanyo ngan-ngan getanyo untuk ta pererat kembali silaturahmi dengan na ta pegat kanduri nyan getanyo meturi kembali ya dengan wari-wari yang katrip atau mungkin katrip wari getanyo nyo hana to merumpok leh dengan ta pegat kanduri nyan ketroh kelai dan ta akrab kelai ya wari lon ya dan jit ta peturi sit ba anak-anak getanyo rat kanduri nyan ke merumpok ngan saudara nyo cik nyo kak ma nyo saudara ayah Rotno menan ya jadi rat kandurinya ke jet ta peturi kembali ya pakiban ikatan saudara pi kajet ta ingat-ingat kembali ya warihlon ya dan dengan nak ta kandurinyo ke tanyo jet ta berbagi lagi kebegah buno menyo ta kanduri pasti na lam acara kandurinyan makan-makan jadi orang yang pegat kandurinyan gebi makanan ke jame-jame gak nyan ya nyan itung ji sedekah warihlon ya karena hana yang sia-sia menyo getanyo ta tem berbagi tapi niat balik tema ke niat ya Buno ya baik sampai menyeleweng dari niat baik sampai dengan kandurinya tanya niat ji untuk tak pamerkan wah lun lun kanduri raya nyo orang lain kadang hana mampu lagi lun kanduri atau mungkin orang lain menyo kanduri pasti hana lagi yo menan ya jadi wareh lun dengan tak kanduri dengan niat yang get maka insyaallah pahala pih truh ya sebagai niat gedanyo Buno alehnya Warih lon dengan natakan durinyo ketap lihara adat istiadat getanyo budaya getanyo masyarakat Aceh karena kandurinyo ke cara masyarakat tawariskan tradisi nilai-nilai kehidupan ke generasi selanjutji dengan natakan duri entah itu kanduri maklut, kanduri blang, kanduri berat, kanduri macam-macam ya menyedi Aceh memang jai kanduri-kanduri ya. Lenyan warih lon dengan nak kanduri pih tanyo jetae paki pakiban budaya gotong royong di dalam je ya. Pakiban masyarakat gejak mengkumpul bak sabo-sabo rumah yang gepegak kanduri dan tak pubuk buat sama-sama tak bantu tak rayakan kandurinya dan tak sukseskan bersama ya. Ha, dengan kandurinya ke je tanya saling tulung menolong gotong royong ya tinan ya. Alanya tente menye tak pegak kanduri wah persaudaraan getanyo rasa peduli getanyo pasti mutamah ya terhadap sesama dengan masyarakat pih biasa untuk berbagi jadi na alasan na sabah momen yang dia kemanfaatkan untuk berbagi ya dengan kanduri buno alanya warih lon yang paling penting makna kanduri kan cuman ta pajuh-pajuh menteng makan bersama menteng tapi dengan makanan yang gesajikannya nah rasa syukur di dalam jih na sedekah silaturahmi ngan gotong royong bahkan kebersamaan di dalam jih ya jadi bagi getanyo yang pegat kandurinyo pih tentena etika yang harus getanyo perhatikan ya terhadap jame-jame getanyo terhadap urung-urung yang truh ya jadi phone lagi nuruh pegah puno dan wari-wari pi pegah puno ya luruskan niat getanyo ha niat phone bertepat ya wari lon ya bek sampai dengan kandurinyo tak pegat untuk tak pamer-pamer kenle kelebut bentuk syukur berbagi dengan silaturahmi puno ke kenlenyan tujuan ya alenyan bek sampai dengan tak pegat kanduri nyo tanyo tapaksa ro hanapeng tapaksa tamutang hingga melarat tengoh ya watelih takan duri oh ronyo mangat ta mewah-mewah karena mungkin gengsi ya warihlon ya jadi oh wate kena lebut payah kata dong utang kamu tonton payah tabayu utang atau mungkin kabengeh ngan saudara gara-gara kanduri buno karena mungkin kata cok hak-hak gop ya atau mungkin dengan kanduri buno yang hana tepat cara melaksanakan ji buno ya. Halenya warihlon tente jame-jame gedanyo pih payah ta pemulia. Ha karena gedanyo awak Aceh pih pasti na yang nanjih pemulia jame warihlon ya. Halenya be sampai makanan yang tanyo pegotnya berlebih-lebihan sampai gedanyo mubazir makanan-makanan yang seharusnya jit mungkin ta berbagi ke orang lain tapi kalau teboh watikan urinya jadi harus ta perkirakan domtoh jame, domtoh makanan yang harus ta hidang ya. Alenyan bek sampai tak pegah wate tau mengundang si roro ureng jame-jame katanya tak pegah bertepat warih lonyo uro tanggai mesu tanggai put Oktober tanggai 6 Oktober nejak rumah lon beh bak 2026 menyo hana tepat tanggai nejak rumah lon beh pajan gejak hal dujan i ureng jame nya nah jadi pegah bertepat kalender le bertepat ya bek sampai salah informasi inte alenyan warih lon mesu getanyo memang tak kenduri jadi tak usahakan jame-jame getanyoan pih tempat parkir atau mungkin tempat dua bermesanek lah ya bek sampai kengke atau pe tak yuduk jum gapat ya cuma tak fikir untuk makanan mentang hidangan mentang tapi tetap tak perhatikan kenyamanan gak nyancit ya jame-jame getanyo alenyan bek kecewa warih lun menyena warih getanyo yang kalih getanyo undang atau mungkin ngan getanyo yang tanya undang ternyata hanjik gejak bek sampai kecewa bek sampai bengeh ngan hal-hal lagi ya warih lun ya karena pasti na alasan bahkan hana gejak atau mungkin gak nyan hana getemengjak ya warih lun ya jadi bek sampai dengan tak pegak kanduri roh putuh hubungan bunongan yang niat jih untuk tajalin silaturahmi oh karena hana gejak malah bengeh katanya bek sampai si lagian ya tak maklumi alenyan warih lon bek sampai dengan tak pegak kandurinya tanyo tak pegah-pegah gegop dalam kanduri yang niat fun berbagi sedekah silaturahmi kebersamaan kata pegah-pegah gegop jadi hana berkat lin di kanduri yang tanyo bubut ya alenyan etika bagi urang yang jak kanduri menancit Jadi harus terperhatikan Cik Edika wate tanya tajak kanduri. Bek sampai wate tajak kanduri mesti terhargailah undangan ya. Bek sampai kita nyo wate geundang memang niat terhai tajak atau mungkin Allah karena mungkin tak urungnya hana kibane ya, tamandang status atau mungkin tamandang kibane ya, tingkat ekonomi gaknya ya tak rendahkan gaknya. Jadi rohai tajak ya terpilih-pilih. Oh bak tempat orang kaya manteng, bak tempat orang yang nyo manteng tajak, bak orang lagi yo bak tajak manan ya. Ha, jadi bak sampai lagi-lagian ya. Adanya memang hanjit tajak, ha, tapi kabar tak pegah dari awal. Oh lon hanjit lonjak wote. Uronyan karena nasi pepe nah hal lagi yo manan ya. Ha, jadi tapi habarlah ya, bak sampai ente orang ka gepesiap makanan ke jatah gedanyo, ternyata tanyo ka han tajak. Hana tabi kabar pi. Hana ta pegah habar tapi. Hana tabi habar tapi ya. Alainya nbek sampai tajak cik wate-wate yang kan wate uro kanduri. Awai tak tajak. Awai tajak kanduri uro minggu. Uro sabtu kan tajak katanya ya. Tamjak ho ka bohbu. Hanya nganjik cik warilun ya. Karena harus tepat wate. Kita nyoba uro kandurinya. Kita nyoba jak. Alainya baje pi menancit. Bersopan. Bersesuai dengan tempat ya. Bek sampai itu bak ureng meninggai katanya pakai baje omirahu ya. Karena kan warna merahnya menandakan semangat atau mungkin lagi kuning, mungkin kalau kuning boleh lah ya, tapi biasa aja sesuaikan dengan perasaan hati karena warnanya menentukan shit ya warihlon ya, yang nanji suasana hati seseorang menan ya alehnya. Bek sampai tak cok makanan pi wate tajak kanduri tak cok jai-jai lenyan katebeh makanan kala mubazir gara-gara katanya omno cok jai lenyan ka habis ya. Lenyan bek tak komen mete hanapah ngan selera katanya kurang masin mete atau mungkin gat tak masin nyan hanapah katanya komen ya wareh lon ya bek sampai tak cela ya makanan katanya nyan karena nyan dosa syek dah hang gebi le Allah memang untuk mencela makanan. Lenyan bek sampai tak jak puo me plastik. Oh, cok buhju. Hana lah keizin buat orang poh rumah. Cok puo. Ha, menan. Nyan baik sampai cik lagi-lagian. Alian sikap, perkataan kita nyopi harus tak perhatikan cik. Tak doakan tuan rumah yang kali kita nyojak kenduri nyan. Semoga gak nyan mudah rezeki. Semoga kenduri yang gak nyan pubuk nyan. Syukuran gak nyan nyan. Ataupun tujuan kebegak kenduri. Kenduri keselamatan. Semoga gak nyan berselamat lah ya. Alian cik tak bantu menye perle ya. Menye orang yang pegak kanduri nyan perlu bantuan nya tanyo je dah bantu dah bantu eh warilon ya menan ke kali dah bahas soronyo bah kanduri luar biasa memang menye dah bahas tentang makna kanduri dan manfaat jih ke dalam kehidupan masyarakat Aceh. Taban lagi wari-wari pegah puno ya. Lelah manfaat ya. Dan Nurul terima kasih ke warih mamandum di Pat Mantang yang tengah nampanto. Nurul tup ilai acara Sirebuh Uronyo sampo merumpok lai lam acara Sirebuh Uke.
1: Demikian Sirebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.29 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang intra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahyanto mengatakan kemarin pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, pelindungan dan pemenuhan hak anak. Kowani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Po Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi di puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang, Kang. Mas ya, Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu.
2: Apa kabar, Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Kebanyakan Mas ya,
1: Boy. Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujankah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah, Pak.
1: Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indriyasari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahari begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang. Bu Nova apa Mbak Nova ini?
1: Mbak Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, kayak Mas Titis ya? Iya dah. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih, Pak Nova, tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya. Satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini? Panas. Tengah kota sekali ya, Pak.
3: Betul, Pak.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga ya, nasional nih Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Oke.
3: Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi
2: wisata.
3: Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Oke.
3: Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oh, oke.
3: Nah, sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Nah, akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Gitu, Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Betul. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya, Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Okay. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
2: Okay.
3: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri membedakan gitu Mas.
2: Oke. Nah, di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, gitu ya. Ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapau, atau mungkin makanan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan sudah berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata begitu Pak, destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman
2: betul,
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Komang makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Itu jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu. Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah seperti apa Pak kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layus. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Dengan
3: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Harapannya sih, ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin, si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak. Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
3: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Kris ya, namanya Smart Kris, sekarang namanya kita ubah Smart Kris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin ke sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus-terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya, ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi ya, gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga kemudian ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang. Gitu.
2: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya Pak ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar Pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan Pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul. Ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya.
3: Nah,
2: Pak.
3: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun.
2: Nah,
3: itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka diberi keempat oleh Sunan Kuning.
2: Yeah.
3: Mungkin sekitar di barat ya.
2: Yeah.
3: Di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan. Dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang,
2: yeah,
3: itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu kan, yeah, pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang.
2: Oke.
3: Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, yeah, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya Pak.
3: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
2: Kurs ya.
3: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan
2: orang ya Pak
3: di Eropa.
2: Ya?
3: Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputbar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Coba Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak dihampirin gitu
3: ya,
2: Pak?
3: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di hall balai kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar.
2: Iya.
3: Nah, maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang.
2: Semarang.
3: Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang.
2: Iya. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada nginep ya Pak?
3: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
2: Betul.
3: Itu Mas Titi.
2: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu ya, Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena orang bawa uang semua itu.
3: Iya betul.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Iya, betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
2: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
2: Oke.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
2: Iya.
3: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: permasalahan
3: ya, mahal kan. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub. Cukir-cukir itu, kalau memang harganya ya cantumkan aja. Gitu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok darwis, itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
2: Oke, yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, gitu ya Pak ya.
3: Itu.
2: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Enak di sana loh. Gitu. Tapi karena nggak enak, wah pasti. Tapi kalau enak,
2: pasti nyaman. Pasti gitu. Langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu Pak.
3: Gitu.
2: Oke. Dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar. Imlek juga
3: sudah
2: rame. Kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
2: Jumat Sabtu Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapkan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja ya,
3: rekam aja gitu.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Heeh. Iya.
2: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean.
1: Iya, benar. Iya deh. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112498. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kebenaran sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Pelupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok deh, Pak. Oke.

0: Boleh.
1: Oke.
0: Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
1: Oke, dari Semarang dulu ya, Pak ya.
0: Silakan.
1: Oke. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
1: Oke.
2: Mas Titis apa yang Titis Sambo?
1: Titis Sambo. Tuh, ada dolnya loh ya.
2: Ganteng.
1: Oke.
2: Halo, Ponopo Blam-Blam.
0: Halo, Ciku.
2: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
0: Silakan.
2: Sekarang udah dipikirin. Mas Titis.
1: Oke, Cik Gurian.
2: Ini narasumbernya siapa nih?
1: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
2: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
1: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
2: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
1: Oke.
2: Tema sama. Tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
1: Betul.
2: Wah, saya mah kalau di Pasar Peterongan, wah, Timpang 5, wah, itu.
1: Kok apal sih, Bu?
2: Saya. Hah?
1: Kok apal ada Peterongan
2: ya, juga? Ya apal, ada adik mamaku yang Semarang.
1: Oh, alah, gitu.
2: Pasar Peterongan, lu kerti lah pokoknya di sana. Apalagi okay. Deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
1: Oke, siap lah.
2: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul enggak? Assalamualaikum Bapak narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
1: Pak Samsul ini, Pak.
2: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih narasumbernya ini.
1: Tapi ganteng beneran loh, Pak ini, Pak.
2: Karena sih namanya sih nama Ria, tapi itu panggilan aja Cikgu, kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
1: Iya, Cikgu
2: Ria. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku, ke-18 ya, kalau masalah ya, Pak Samsul.
1: Ya,
2: belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak,
1: tadi
2: kan, Gang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau di Lebaran Kongso pasarnya tuh luar biasa.
1: Si ya,
2: itu. Pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelanteng ya, Kelanteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu, seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masihkah rame sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Mas Titis,
1: siap.
2: Bapak Samsul, sehat terus ya, pokoknya
1: amin.
2: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak waktunya, pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur, selamat siang, bye.
1: Selamat siang.
0: Bye, ujungnya yang gatan, bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
1: Oke. Siap.
0: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
1: Siap, Pak.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh. Bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
3: Suka siang dia Mas Tes.
1: Suka siang Bu Umi. Semoga.
3: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
0: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
3: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
0: Siregar. Oh Siregar. Oh iya benar.
1: Udah lama di Semarang, Bu.
3: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
0: Oh gitu.
3: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Sam Sultan.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
1: Tempatnya terjebak di Jakarta.
0: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
1: Betul.
0: Silakan Pak Samsul.
1: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
4: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini memang kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18.
1: Iya.
4: Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada, itu barangan dengan Festival Cengho.
1: Oh, barang Festival Cengho.
4: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
1: Artasnya itu Pak.
4: Iya, artasnya dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
1: Dilarung gitu Pak.
4: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jarak. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
1: pasti ya.
4: Disputpar selalu ikut di dalamnya, baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa, jadi kolaborasi kita, jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian, itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang, dan ini dilaksanakan tiap tahun malah,
1: setiap tahun ya Pak ya.
4: Itu dan rutin, kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada, mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
1: Oh, gitu.
4: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
1: Masih diminati wisatawan.
4: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
1: Okay.
4: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Nah,
1: pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak ya?
4: Enggak boleh.
1: Oh.
4: Bu Wali mesti hadir ketika ada
1: ke acara
4: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
1: Oh, dari Takeshi juga.
4: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Yang ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Ini inilah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
1: Cikgur ya.
4: Ibu Umi, terkait tadi
1: bulan apa aja Pak? Kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak.
4: Itu tiap hari buka kok.
1: Tiap hari ya. Emang.
4: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
1: Itu ya, Pak.
4: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
1: enggak buka. Adanya
4: adanya di sekitar situ.
1: Sekitar situ aja ya, Pak.
4: Itu,
1: ya.
4: Itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan, tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata gitu.
1: Oke, ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
4: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
1: Iya, dari Jakarta.
4: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
1: Iya, Bu.
4: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
1: Oke.
4: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
1: Oh, city walk.
4: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi
1: ya, Pak, ya,
4: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
1: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya.
4: Betul,
1: Pak. Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata.
4: Nah,
1: kalau dulu itu perdagangan gitu.
4: Ya, betul.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Samsul gitu. Pak Nova.
0: Iya.
1: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
4: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
0: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
1: Iya, Pak Nova.
0: Ya, di Semarang ada lagi?
1: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
0: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
1: Jakarta dulu, oke.
0: Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
5: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
1: Selamat siang, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
0: Tentang pecinan.
1: Pecinan Semarang ini, Pak.
5: Tentang
0: pecinan Semarang.
1: Kawasan pecinan.
5: Pecinan.
0: Iya.
1: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
5: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
0: Oh.
5: Saya hanya bisa ini aja Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
1: siap
5: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Pono pertama tugas sampai tuntas
0: ya,
5: semuanya sehat selalu, saya selalu lihat gitu Pono Pak gitu
0: ya,
5: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa aksen gitu Pono Pak.
0: Oke dah, siap Bang Leman.
5: Oke deh, gitu saja Pono Pak, makasih. Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Panopa gitu.
0: Iya, oke dah kalau gitu.
5: Makasih Panopa.
0: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
1: Siap Panopa.
0: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
1: Oke, Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak.
0: Iya, silakan, Mas.
1: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
0: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Nopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival, bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
1: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
0: Iya, silakan.
1: Oke. Monggo Pak Samsul.
4: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
1: Iya, Mas Haris di Jogja.
4: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
1: Iya. Semarang tuh unik loh Pak, bahasa Jawanya Pak.
4: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan. Masih punya desa.
1: Padahal
4: kota loh.
1: Betul.
4: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
1: Betul.
4: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
1: Jadi
4: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu.
1: Campur.
4: Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
1: Oke. Okay.
4: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
1: Iya, kadang sesama orang Cina aja
4: Jawa, Pak. Iya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Aris mungkin sedikit.
1: Itu Mas Aris.
4: Kemudian tadi ada dari
0: Ibu Farida.
4: Ibu Farida. Terkait dengan makanan khas
0: kuliner
4: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
1: Betul.
4: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
1: Ah, itu dia. Nah,
4: itu utamanya manis.
1: Nah, manis ya, Pak ya.
0: Asin, kayak saya ya, Kang Titis ya.
1: Iya, nah, gitu. Ya betul lah, Pak.
4: Ya, betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
0: Aduh.
1: Kecian ya, Pak ya.
4: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang, ya
1: kaget,
4: enggak,
1: Pak, kadang-kadang.
4: Kaget. Loh, kok manis ya?
1: Makanya kok manis semua?
4: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
0: Aduh, keren, luar
1: banyak,
0: biasa.
1: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
0: Oke deh.
1: Fun fact-nya, Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak.
0: Oh, iya. Fusion
1: antara makan Chinese makan Jawa itu, Pak, seperti
0: iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
1: Perpaduan.
0: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan, silakan.
1: Sih, monggo Pak Samsul.
4: Ya, selamat siang untuk Pro RR
0: 4.
1: Pro 4 RRI
4: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Oke,
4: gitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan, Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
0: Betul, benar.
1: Ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Benar sekali, setuju. Oke deh, Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, Pak Nova.
0: Ya, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Pono Pakalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngenba.

0: Ngopet Budaya Anu Nanggrok.
1: Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, warihlun dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz atau juga di frekuensi 1251 kHz ya. Nah, ya mungkin saat ini sedang memantau siaran kita, baik itu melalui audio stream ataupun RRI Play. Semoga lagu-lagu yang saya pilihkan di kesempatan hari ini lagu favorit dan kesayangan warihlun mandum ya. Nah, untuk informasi juga di pukul 15 waktu Indonesia Barat itu ada program Pro Dangdut nanti bersama saya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Baik, di awal jumpa kita ada satu lagu yang sudah saya pilihkan, Hana Sibanding ya. Saya spesialkan buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

dan Warehlon dimanapun Anda berada. Stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia lagu dengan judulnya Kecewa yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 14:20 ya waktu Indonesia Barat. Satu informasi di sini yang sudah saya pilihkan akan saya hadirkan untuk Warehlon semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya, yang saya kutip juga dari rri.co.id, dan di mana juga informasi ini seputar masalah kriminalitas ya. Kasus penganiayaan siswa SMA N3 Banda Aceh naik tahap penyidikan ya. Nah, untuk kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar di SMA N Negeri 3 Banda Aceh kini telah diingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap selanjutnya ya. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan setelah penyidik Kapolresta Banda Aceh itu melaksanakan gelar perkara pada Jumat kemarin. Oke, berdasarkan hasil gelar perkara, dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh saudara AN itu dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan ya. Dari mana juga penganiayaan tersebut juga masih berusia 15 tahun dan merupakan pelajar kelas 10 SMA Negeri 3 Banda Aceh. Dan peristiwa dugaan penganiayaan itu juga dilaporkan terjadi pada Jumat 18 September 2026 lalu sekitar pukul 8:30 di waktu Indonesia Barat di toilet SMA Negeri 3 Banda Aceh ya. Nah, di mana juga katanya sejak laporan diterima, penyidik telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkapkan perkara tersebut, diantaranya memeriksa pelapor, korban, serta melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP. Jadi benar penyidik juga telah meminta keterangan dari guru dan 7 saksi lainnya. Dan selain itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 anak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ya. Nah, untuk memastikan hak dan kepentingan anak terhadap dan juga tetap mendapatkan perhatian selama proses hukum, korban juga telah dirujuk ke UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk memperoleh pendampingan ya. Untuk proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan dan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Nah, untuk kasus tersebut ditangani dengan mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Itu dia sekelas informasi yang sudah saya hadirkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita Warehlon semuanya. Informasi-informasi menarik lainnya sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan di kesempatan hari ini. Ada Ayu Kartika dengan Bingkai Hati. Selamat dengar.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah.

0: Salah, TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat. Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
1: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, pusat siaran budaya dan pendidikan.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Ngopet budaya anu nanggrok.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya baik, warilu yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Kembali kita buka ajang request untuk Pro Dangdut di kesempatan sore ini. Langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
2: Iya, Kak Ju.
3: Iya, betul.
2: Apa kabar nih Kak Ju?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kak Ju mau denger lagu dari siapa nih Kak Ju?
3: Aduh, Kak Ju belum ada persiapan sebenarnya.
2: Belum ya, aja, udah salam-salam aja dulu kalau enggak.
3: Oke, salam yang jelas buat Yuli, selamat bertugas.
2: Dan Kak Ju ya.
3: Ya, habis itu buat Kak Yana, Kak Nina juga. Buatnya Ayah Gan, Ayah Madi. Buatnya siapa lagi ya?
2: Yahbit ya. Okay.
3: Dan buat semua.
2: Baik. Jadi lagunya dari siapa nih Kak Yana?
3: Iya udahlah, dari Ayu Ting Ting aja.
2: Ayu Ting Ting, judulnya kakak?
3: Aduh apa ya? Jangan Ayu Ting Ting.
2: Jadi
3: gak ada satu lagu Ayu Ting Ting. Cita-cita.
2: Baik. Cita-cita dari judulnya apa nih Kak?
3: Coba baca barang.
2: Cita-cita tatu banyak kakak ya. Salah satunya juga lagunya Goyang Dumang ada. Terus Meriang ada. Aku mah.
3: Aduh, meriang aja.
2: Baik. Kasih ya Kak Ju ya.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kak Ju yang sudah hadir ya di awal jumpa kita dalam program Pro Dangdut. Masya Allah, cita-cita tak ya. Nanti lagunya kita dengerin sama-sama. Langsung kita sapa yang kedua. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita yang
2: di... Iya, dengan siapa nih?
4: Ya, dengan siapa ya, yang biasa.
2: Biasa ya, siapa ya? Tunggu ya. Masih remang-remang nih, suaranya masih putus nyambung.
4: Dengar sendiri disuruhin.
2: Oh iya, ya disuruhin ya, Masya Allah. Gimana nih, mau dengar lagu dari siapa nih, Pak Rusli?
4: Lagu ini ya, Pak. Caca Andika ya.
2: Caca Andika?
4: Ya.
2: Judulnya?
4: Angka 1.
2: Angka 1, nggak mau angka 3. Angka 1, baik. Salam-salamnya.
4: Salam pertama untuk Yuli, semoga Yuli selalu berkahmu, berkah kita malam-malam akhirat.
2: Amin, terima kasih Pak Rusli.
4: Nah itu Kak Jeju tadi ya.
2: Kak Jeju.
4: Kak Jeju, Kak Yana, Kak Ayati, Yabin, Ceni, Kak Inolain, Kak Eli, Pak Air, dan semua-semua ya.
2: Baik, terima kasih nih Pak Rusli.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah ya, sudah dua penelpon yang hadir. Langsung kita dengerin dulu lagu yang sudah dimintakan ke Kak Ju ya, dari Cita-Citata dengan Meriang. Selamat dengar aja nih buat semuanya.

0: Baik, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan sama-sama. Semoga bisa menghibur kita semuanya di kesempatan hari ini. Kita terima di sesi kedua penelpon yang sudah hadir. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dan juga
0: adalah kita
1: warilu saya
0: Kak Yana.
1: Iya. Kak Yana, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat nih Kak Yana.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Kakak Yana mau dengar lagu dari siapa?
1: Ini lagu tadi angka 1. Terus satu lagi tadi apa, Goyang Dumang.
0: Meriang.
1: Meriang ya? Satu meriang, satu angka 1. Yang ini sejuta luka aja lah.
0: Sejuta luka kakak ya. Dari siapa tuh ya kak?
1: Rita Fina.
0: Rita, dari siapa?
1: Revina Asira.
0: Revina, boleh kakak. Ada salam-salamnya kakak?
1: Enggak, sedikit lukanya, sejuta.
0: Sejuta ya, ya kak, ya banyak kali. Harus dijahitnya lama nih kak.
1: Itulah. Ayo opos nih.
0: Ayo opos ya kak ya. Salam-salam.
1: Salam pertama buat Juli. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat Bang Rusli tadi, buat Juju juga. Buat Cik Mama, Mbak Dekti.
0: Baik.
1: Buat Pak Le. Masuk Pak Le?
0: Belum nih Pak Le, belum masuk.
1: Pak Le lagi ngadem dia. Terus buat Isan juga, buat Kak Eli, buat Daria, dan semua ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yana yang sudah hadir. Lagunya juga sudah ada. Sejuta luka nih, sesuatu banget sebenarnya lagunya ya. Langsung kita terima penelpon yang kedua. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Gimana kabarnya nih?
2: Rindu denganmu. Makanya kecapai, masuk.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Lagu dari Dina Mariana ada nggak?
0: Dina Mariana, bentar ya, Dina.
2: Ya, ada dangdutnya ya kan? Dipilih aja, terserah Yulinya ya.
0: Oh gitu ya, waduh. Iya. Jadi judulnya terserah nih ya.
2: Nah, kalau nggak ada Dina Mariana,
0: ada.
2: Sebelahnya aja ya.
0: Ada Dina Mariana, ada Sekedar Bertanya, ada Ingat Kamu, ada.
2: Oh, Ingat Kamu aja.
0: Ingat Kamu.
2: Nggak Yuli, ini lagi nggak Yuli dua tadi.
0: Masya Allah, terima kasih. Salam-salamnya. Ya.
2: Salamnya untuk Yuli, sehat selalu ya ya.
0: Amin.
2: Selamat ke selamat dunia dan akhirat pastinya.
0: Amin.
2: Buat adikku sehat abinan, sehat selalu lah ya. Kau ambil manfaat yang ada.
0: Amin.
2: Buat Bu Jaria, Cik Mat dah lama saya nggak dengar Cik Matnya juga.
0: Iya, Cik Mat merajuk nih kayaknya.
2: Nggak apa-apa, bahagia kita tengok dia merajuk ya. Terus buat Mbak Tete, Kaisah, Pacu, Mbak Anggi,
0: Mbak
2: Ina, semua yang lagi dengar aja lah ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Masih kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih sudah dua penelpon yang hadir. Nah, langsung aja nih sejuta luka Revina Alvira yang dimintakan di request oleh Kak Yana. Langsung kita dengar ya, Warilun, selamat dengar aja.

0: Baik, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Sesi ketiga langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi ya.
0: Bapak Amri, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dari siapa nih Pak Amri?
1: Biasa nih dari Elvi.
0: Elvi Sukesi.
1: Kopi susu.
0: Kopi susu. Iya. Yeah. Baik, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Deoli, semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Makasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama. Kemudian tema lama baru mati lamara. Wadah lampisan kandal diabit pulai kering.
0: Ya.
1: Yeah. Bang Rusli sore kayak di Korea. Ya agak lampu lo.
0: Ya. Dan semua.
1: Ya semua.
0: Baik, makasih.
1: Makasih Riri.
0: Sama-sama Pak Amri. Lagunya udah siap ya?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Pak Amri ya. Insyaallah lagunya sudah ada dan langsung kita sapa yang berikutnya. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Juli.
0: Masyaallah, dengan siapa ini?
2: Kak Anis di Turki.
0: Masya Allah Kak Anis, kadang ada kadang enggak, kadang muncul kadang enggak.
2: Enggak tembus, hei.
0: Enggak tembus ya. Kak Anis mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Dari Mariana Sitanggang, Kau Panggil Aku Paribanmu.
0: Mariana
2: Sitanggang.
0: Sitanggang ya?
2: Iya.
0: Kau panggil?
2: Kau panggil aku paribanmu.
0: Masya Allah, kau panggil aku paribanmu ya. Masya Allah, baik lagunya udah ada nih kan. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam di kopi aja semua. Buat semuanya yang lagi yang udah masuk, juga yang belum masuk ya. Semoga sehat selalu ya. Habis lagi ada pelanggan.
0: Masya Allah, makasih.
2: Mbak Dayu Lisa selalu ya. Terima kasih
0: kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Anis ya. Lagunya juga sudah siap ya. Sukses terus ya Kak Anis ya. Langsung kita dengarkan Evi Sukaisi featuring Mansur S dengan Kopi Susu. Selamat dengar semuanya.

0: Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita. Langsung kita sapa ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan masih samar-samar nih suaranya, beneran masih samar-samar.
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Kak Zalwa.
1: Salah
0: ya. Lu sedih-sedih nih, jadi sedih nih, beneran jadi sedih nih. Siapa ya?
1: Salah.
0: Jadi siapa ya? Maaf.
1: Berapa nilainya, 5 ya?
0: Lina? Iya, serius.
1: Kakanda,
0: ya Allah, Kakanda. Kadang masuk, kadang enggak, Kakanda. Jadi suaranya kan memang beda banget ya hari ini, beneran Kakanda?
1: Oh ya gitu ya.
0: Beneran Kakanda mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Enggak, kadang-kadang kan ada waktunya masuk, kadang-kadang enggak.
0: Enggak apa-apa.
1: Kan gitu.
0: Dimaklumi.
1: Ini dari Revina aja lah ya.
0: Revina.
1: Setia aja selamanya sama Yuli ya.
0: Revina ya? Revina tadi udah ya. Kak Yana. Revina
1: udah ya?
0: Revina Alfa.
1: Iya. Iya.
0: Kak Yana. Oh,
1: udah. Udah lah, Syahdu aja lah.
0: Syahdu? Dari siapa nih?
1: Bang Roma.
0: Roma, baik. Salam-salamnya kakak.
1: Salam-salam buat Yuli pertama. Terus buat grup silaturahmi.
0: Amin.
1: Buat Yana, buat semua-semua aja ya.
0: Baik.
1: Buat Pak Amri lagi ya.
0: Pak Amri ya, baik, terima kasih.
1: Yuk, sama-sama Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir tadi di Ganda katanya ya. Minta satu lagu dari Roma Irama dengan Syahdu ya. Nah, untuk berikut langsung kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Dek Yuli.
0: Ya, Bit.
2: Tuan.
0: Lagu siapa mau dengar?
2: Lagu
0: saking semangatnya ya Bin.
2: Lagu apa?
0: Sampai lupa dengan lagunya ya.
2: Ya Allah.
0: Salam-salam dulu kok enggak ya Bin?
2: Adik Ahmad Albar, adik Ahmad Albar siapa nama?
0: Ahmad Albar. Adik Ahmad, nggak tahu loh ya Bi, ya Allah. Adik Ahmad Albar. Ahmad Albar judulnya?
2: Judulnya nggak tahu di apa yang ada.
0: Bentar ya, Albar. Judulnya di sini ada Syair Kehidupan. Itu lagu dangdut ya, Syair Kehidupan. Benar.
2: Ya,
0: ada boleh, juga boleh. Nih lagunya dari Panggung Sandiwara.
2: Ya boleh.
0: Oke, okay, baik. Itu lagu dangdut.
2: Sandiwara.
0: Ya baik.
2: Sandiwara.
0: Baik. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya sama Adik Juli Sermain Mandanya Akhirat.
0: Amin. Ya Allah.
2: Mudah hati kita main nampak yang umum berceria tadi ya. Bang Rosli, Kak Amri, Hikmat.
0: Iya.
2: yang tadi siapa yang turun tadi?
0: Tadi ada Kakanda.
2: Oh, ada Kakanda. Tadi satu lagi sang.
0: Ada Kak Anis.
2: Kak Anis ya, Kak Anis gitu ya.
0: Tunggu. Ya Bit. Itu kan lagu pop. Jadi kita ganti boleh enggak darinya?
2: Boleh.
0: Kamelia boleh. Malik ya, adiknya ya,
2: Ahmad. Oh, boleh. Boleh. Ya.
0: Judulnya apa nih?
2: Coba lihat sama adik gitu ya.
0: Oh iya, boleh. Makasih ya.
2: Yuk.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Warelon, sesaat lagi kan kita pelaksanaan ibadah sholat asar nih ya. Tapi satu lagu ini pasti bisa kita dengarkan dari Roma Irama dengan Syahdu. Selamat dengar semuanya.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagaimana saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

Oke, baik. Untuk Warihlun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya, baru aja kita mendengarkan kumandang azan asar. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dengarkan lagu tadi, permintaan yang sudah direquest olehnya Yahbit ya, miliknya Kamelia Malik dengan Rekayasa Cinta. Selamat mendengarkan Warihlun semuanya.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut Kak, menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Terima kasih buat yang masih terus stay tune ya di kesempatan hari ini. Yang sudah request juga saya ucapkan terima kasih. Yang sudah ikut berpartisipasi, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan tadi juga lagu-lagu kesayangan Warihlun semuanya ya, mengingat waktu saat lagi kebersamaan kita yang pastinya masih dengan lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan akan saya hadirkan untuk Warihlun semuanya hingga nanti di 16:30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi juga, nanti Warihlun juga akan ditemani oleh DJ Gunawan ya, hingga nanti tuntas di pukul 24 yang pastinya. Masih dengan siapa nih ya, Firsa Agam kali ya, dengan Anak Lun Sayang kita dengarkan.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Terima kasih Warelun di Perpon ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelun pukul 16.30 2 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oh ya, hampir lumba hari ini akan Gunawan temani hingga tuntas nanti. Dan tentunya beragam program acara telah kami persiapkan untuk menemani suasana petang malam ya untuk Warelun semuanya. Dan tentunya nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung siaran dengan program Bersatu Banda Aceh guna mengikuti Lintas 17.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Hoxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh dorong Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jama mengapresiasi Badan Usaha Milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
2: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
1: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
3: Mesin rakitan murni.
2: Ini mesin rakitan sendiri.
3: Kualitas mesinnya Jerman ya.
2: Bagus sekali nih.
4: Bagus ya.
2: Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia bening karena airnya pakai air RO.
1: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi pengiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Blang Padang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI An-Najwa Maharani.
5: Sekitar 50 personil drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, diantaranya Loksmawe dan Melabo. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
6: Untuk persiapan kita mempersiapkan ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUT TNI ini, karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Loksmawe dengan Melabu. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
5: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personel sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personel dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan satuan musik militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Herianto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Pendengar, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang Banda Aceh pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Berikut laporan kontributor RRI Aisa Nalvita.
4: Para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Beragam perlombaan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, MHK Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Paduan Suara, serta sejumlah perlombaan lainnya. Peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB, Muhammad Bana, mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.
7: Saya sangat senang, sangat bangga dan sangat terharu bisa dapat juara satu ini. Semoga ke depan-depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
4: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Bana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pendengar, Kecik terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Para Kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi gampong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe Bukhari mengatakan, para kecil terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kampung. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para kecil untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
9: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
8: Selain itu, Kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap Kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.
0: Keberhasilan pembangunan Kota Loksmawe sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat gampung. Informasi selengkapnya dilaporkan Maulina.
10: Membangun Loksmawe dari gampung menuntut penguatan di sektor esensial, mulai dari kapasitas kepemimpinan desa hingga efektivitas pengelolaan anggaran. Berakhirnya prosesi Pilciksung di 47 gampong kini mengarahkan fokus publik pada sejauh mana para kecik terpilih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Setdako Loksemawe, Mirda Ihsan menjelaskan bahwa hal utama yang harus diperkuat oleh para pimpinan gampong adalah pemahaman tupoksi serta kedisiplinan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, muara dari efektivitas anggaran gampong ialah hasil nyata yang dapat dinikmati langsung oleh warga.
11: Ya, harapan pemerintah tentunya Cici Terpilih ini bisa bekerja dengan baik, mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan anggaran dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama di kampung. Pertama terkait dengan penetapan anggaran, kami berharap tidak ada lagi nanti namanya keterlambatan anggaran. Kenapa? Pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya yang menjadi hasil yang akan dinikmati oleh pada masyarakat.
10: Penguatan fungsi dan efektivitas anggaran di 47 gampong ini, pemerintah Kota Loksemawe berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Rizky Maulina melaporkan RRI Loksemawe. Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Belabuh. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 TU laksanakan upacara di lapangan Teku Umar Kota Kota Belabuh. Berikut laporan Arif Rizalul.
12: Korem 012 Teku Umar melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Teku Umar, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kegiatan upacara tersebut, Danrem 012 Teku Umar Kolonel Ivantri Windarto membacakan amanat Panglima TNI. Dalam amanatnya tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kedekatan TNI dengan rakyat serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan.
13: Harapan kita dengan adanya peringatan hari ulang tahun TNI sekitar tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat, kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat dan juga pembangunan di wilayah.
12: Selain itu juga ia mengingatkan agar seluruh prajurit untuk memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan upacara HUT 81 TNI tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopinda wilayah Barat Selatan Aceh termasuk dari jajaran Kabupaten Nagan Raya. Peringatan HUT 81 TNI di Melabuh berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Belabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
15: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada, tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
14: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan hari ulang tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tim MONEF khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sadusi.
16: Monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua tim Kombes Wahyu Widiarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
17: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskapator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya tuh berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah kita juga sudah lihat.
16: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang. Salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
18: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatan ini harus dibongkar, harus dinaikkan.
16: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Mendengar, panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
19: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pin Nusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
20: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah. 75-80 lah. Karena sudah saya rasakan untuk saat ini.
21: Oke, untuk
20: harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali. Dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawabmu.
19: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loks Mawe, Belabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, IKD di Sabang hampir 90% di Dukcapil. Perluas layanan jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irvani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung, Payasenara, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
22: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Payasenara ini.
21: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya, termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Surah Junus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
23: Sudah bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
21: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
24: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Akhyarudin, melalui analisis ketahanan pangan, Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan, sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil, telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
1: Yang dilaksanakan gerakan pangan murah ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan PHB, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kalau untuk ini 5.000 per kilo, cabai ada 10.000 per kilo.
24: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat, sebab menurut mereka aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan Gerakan Pangan Murah itu sendiri.
2: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Bazar Pasar Murah dalam rangka memperingati
24: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau drain jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo teman.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Nyucut, Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut, Kak. Menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wateh giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur no but, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi srah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah Khalaqah Maghrib yang dimuliakan Allah, dan kepada seluruh pendengar dimanapun berada, semoga semua kita dalam lindungan Allah dan selalu dalam taufik dan hidayahnya. Kekuatan Allah yang Allah berikan untuk kita hamba dalam berbuat taat kepadanya. Pada malam yang mulia ini, kita melanjutkan tentang kajian fiqh, masih seputaran salat berjamaah. Sudah sampai kepada matan daripada kitab Minhajut Talibin, Watasihu Lil Kamil. Kita sambung daripada malam Rabu yang telah lalu. Itulah pada matan Watasihu Lil Kamil. Sah kuduah, orang yang kamil sah mengikuti orang yang sempurna. Artinya orang yang sempurna baligh dan merdeka. Bisabi, dengan anak kecil. Wal abdi, dan dengan hamba. Li'atidadi bisalatihima, alasan sah orang yang baligh lagi yang merdeka mengikuti imamnya yang belum cukup umur, si sabi, atau status imamnya seorang hamba sahaya. Alasannya li'atidad bisalatihima, karena terhitung dengan salat keduanya, si sabi dan si hamba. Wasawa fi sabi al fardhu wan naflu. Pada masalah si sabi, anak kecil yang menjadi imam boleh diikuti, apakah salat itu fardhu atau salat sunat. Dengan dalilnya rawal Bukhari, anna Umar bin Salimah, bikasri lam dibacanya Salimah, kana ya'ummu qaumahu, adalah Umar bin Salimah, adalah ia menjadi imam bagi kaumnya, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Salimah menjadi imam untuk kaumnya pada masa Rasulullah. Wahwa ibnu sittin aw sab'in sinina. Padahal Umar bin Salimah pada waktu tersebut, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan masih berumur 6 tahun, anak laki-laki 6 tahun. Pendapat yang kedua mengatakan sab'in sinin, anak laki-laki berumur 7 tahun. Ini dalil yang disampaikan oleh Imam Al-Mahalli. Oleh para ulama mengatakan sah anak kecil bertindak sebagai imam. Yang belum sampai umur, dalam arti kata belum baligh, yang salatnya belum bersifat dengan fardu karena statusnya masih kecil, belum baligh, menjadi imam untuk orang dewasa boleh. Dalilnya kejadiannya pada masa Rasulullah, hadis yang telah gerawi oleh Imam Al-Bukhari, bahwa pernah kejadian seorang anak kecil laki-laki yang bernama Umar bin Salimah menjadi imam untuk kaumnya. Ini permasalahannya sah afdal atau tidak, nya lain cerita. Karena ada kutipan pula daripada sebagian ulama, walaupun sah tapi hukumnya makruh. Orang dewasa mengikuti anak kecil yang menjadi imam. Itu ada sebagian pendapat yang mengatakan makruh. Tapi yang kita bicarakan dalam masalah ini bukan kemasalahan afdal atau tidak, makruh atau tidak, sah ataupun tidak sah. Anak kecil menjadi imam untuk orang dewasa boleh, dengan dalil yang telah kita sebutkan. Nah, ini masalahnya ya, yang katente anak kecil yang sudah sah salat, yang jelas karena syarat quduwah yang sudah kita sampaikan pada fasal sebelumnya, syarat untuk sah mengikut imam tersebut adalah tidak dimaklumkan batal salatnya. Anak kecil yang menjadi imam, yang sah menjadi imam apabila anak kecil tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun salat, taharahnya, rukun-rukun salatnya, al-fatihahnya, takbirnya, tahiyatnya. Hanya anak kecil yang sudah memenuhi, yang sudah sempurna segala syarat dan rukun salat, ya boleh menjadi imam untuk orang kamil, untuk orang dewasa. Adapun anak kecil yang belum memenuhi syarat, menyogetanyo di Aceh anak mit yang golem terkhitan. Karena kebanyakan ketanya orang Aceh, khitan seorang anak diketika tamat SD. Ya jelas diketika tidak dikhitan, anak tersebut kemaluannya masih kuluf. Kepala zakarnya masih ditutupi oleh kulit. Diketika kencing, tidak terbasuh yang di bawah kulit, karena tertutup dengan kulit. Nyanyian anak kecil yang tidak dibersihkan kemaluannya, ya jelas dia dalam keadaan bernajis, maka tidak sah menjadi imam. Sehingga tidak boleh dibawa dalam saf salat orang dewasa, karena dia statusnya bernajis. Meitanya yang liurun tanyang, teman, najisnya kan di dalam, di bawah kulit. Itu kan sama dengan urusan batin. Lam yang tabar, hanagi itibar karena barang batin. Tidak. Karena kulit tersebut barang yang wajib untuk dihilangkan. Berarti yang terdapat najis yang berada di bawah kulit itu hukum zahir. Karena kulit yang menutupi kepala zakar wajib untuk dihilangkan. Dan seandainya anak kecil yang belum dikhitan dan tidak dibersihkan, sebelum dibersihkan zakarnya, pergi ke masjid, ke jauh masjid, ke dalam saf dewasa, menanggung orang-orang yang lain. Sebahagian daripada badan anak kecil tersebut kam berada pada orang yang dewasa, kam menanggung. Itulah sebahagian para guru-guru, para ulama yang menganjurkan anak kecil yang belum khitan jangan dibawa ke dalam saf orang dewasa. Karena kebanyakan seandainya belum dikhitan, boleh dibawa kepada sah orang dewasa dengan syarat dibersihkan terlebih dahulu. Tapi ini sukar, jarang diperdapatkan, jarang tatemu. Sidra urunci geba anu umat masjid, tegalam geba umat masjid, kebersihkan kemaluannya. Barang-barang yang ada di bawah kulit dan jarum. Anak wateli reyong. Malah kita membawa anak ke masjid tanpa mengajari salat. Muru auladakum bisalah, perintahlah anakmu dengan salat. Wahum lisaba'in sinin, mereka berada di umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul. Pukul tak duban. Pukul memberi pelajaran, bukan pukul menyakiti. Idza balagha sinin, idza balagha asyra sinin. Bila mereka sudah sampai umur 10 tahun. Perintah salat umur 7. Pah umur 10. Nyantek hadis, pemaknaannya bukan semata-mata perintah. Wajib bagi seorang ayah, seorang wali, bagi si maulinya, ketika umur 7 tahun, wajib mengajari tentang hal-hal salat. Perkara-perkara yang wajib, wajib kepurna umur 7 tahun. Perkara-perkara yang diharamkan, wajib diajarkan. Perkara-perkara sunat juga termasuk diajarkan. Umur 7 tahun pernah anak yang bersedekah. Menyona jejak sekolah anak kejuk jajan berlebih. Kebahagiaan untuk bersedekah kepada kawan temannya di sekolah. Itu sudah dianjurkan pada anak umur 7 tahun. 7 tahun mentang menampakkan aurat, mentang seluruh puntung. Maka dilarang, maka oleh orang tua melarangnya. Umur 7 tahun. Orang ulama mengatakan hadis muru auladakum bisalah, perintah dengan sedih kiaskan, bukan semata-mata salat, segala perkara-perkara yang wajib. Ketika anak berumur 7 tahun, wajib untuk diperintah. Begitu pula sebaliknya, perkara-perkara yang diharamkan, ketika anak berumur 7 tahun, wajib untuk dilarang. Sudah dilarang tapi masih dikerjakan, jangan dipukul karena umur 7 tahun. Pajam batasan pukulnya, wadribuhum idza balagha asyra sinin, apabila berada sudah sampai umur 10 tahun. Kati pelotun mentang dikerjakan perkara yang diharamkan, maka yupo, tapi bukan poh menyakiti. Bente kai drop kena yo, karena komisi perlindungan anak royo. Poh tak aduban. Dan bukan semata-mata pukul, kadang karena sebagian anak uronyo hanai oleh tujuan untuk dipukul supaya dia berubah. Kadang na cara lain. Nyuronyo paling temakut anak mid kanpo. Handphone, HP tertarik jadi koyo anak mid. Berarti pakai caranya. Yang mananya? Gak boleh. Kembali kepada persoalan matan yang kita kaji malam ini adalah, boleh orang yang kamel mengikuti menjadi makmum bagi anak kecil. Anak kecil yang sudah memenuhi ketentuan syarat untuk sah salat. Dalilnya itulah pernah terjadi pada masa Rasulullah, seorang anak laki-laki. Ada dua pendapat, ada mengatakan umur 6 tahun, ada mengatakan 7 tahun. Itulah Umar bin Salimah. Beliau menjadi imam untuk kaumnya. Tapi bicara afdal, tidak afdal. Yang afdalnya kita orang dewasa, imamnya juga orang dewasa. Ada anak kecil yang afqah, timbul persoalan dalam kitab-kitab yang sudah dibahas oleh para ulama. Seandainya anak kecil afqah, faham fiqih atau akra, lebih tari dalam satu jamaah surah tegedi, dalam sabuh jamaah ada orang dewasa, ada anak kecil, tapi anak kecil tersebut dengan orang dewasa yang berada dalam satu masjid tersebut lebih afqah, fiqihnya lebih faham anak kecil, akra qiraahnya, bacaannya lebih fasih anak yang kecil. Orang dewasa tapi afqahnya tidak seafqah anak kecil, akra'nya qiraahnya tidak sekari anak kecil. Maka mana yang lebih afdal menjadi imam? Tetap orang dewasa. Kenapa? Karena ada juga walaupun pendapat minoritas, ada juga pendapat walaupun minoritas, dalam arti kata pendapat dhaif, yang mengatakan anak kecil tidak boleh menjadi imam untuk orang dewasa walaupun dia sah salat. Kenapa? Karena dia bukan ahli fardu, belum cukup umur. Ya, ini pendapat yang kuat, sah. Tapi walaupun sah, tidak afdal. Baik untuk na bak tabo masjid iwo anak mi kadang ka golong balai hafal Quran, hafal hadis, afqah, aqra. Untuk afdalnya jadi imam tidak, yang afdalnya tetap orang dewasa. Ini pembicaraannya bukan afdal, sah. Seandainya anak kecil menjadi imam untuk orang orang kamil, maka boleh. Yang kedua, hamba. Status imam tersebut hamba, hamba sahaya. Ini mungkin status duniawi, status sosial. Nah, pada zaman dahulu karena ada istilah budak, ada istilah hamba. Hamba menjadi imam untuk orang merdeka. Yang dia ke makmum orang merdeka, yang menjadi imam si hamba, apakah boleh? Boleh. Dalilnya juga daripada Imam Al-Bukhari, wa anna Aisyah kana ya ummuha abduha zakwan. Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada ia mengimami akannya oleh hambanya. Dalam hadis di sini disebutkan Sayyidah Amirul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mempunyai seorang budak yang bernama Zakwan. Hanya Zakwannya baca macam-macam, nih baca Zukwan, macam bacaan. Zakwan statusnya adalah sebagai budak daripada Ummul Mukminin. Sayyidah Aisyah menjadi makmum orang merdeka, yang menjadi imamnya Zakwan. Nah, maka para ulama mengatakan dasar dalil tersebut, maka boleh orang yang merdeka mengikuti si hamba. Nyan surah penjelasan daripada matan dengan dua hukum. Yang pertama, boleh bagi anak kecil menjadi imam untuk orang dewasa. Dalilnya Umar bin Salimah. Soalan yang kedua, boleh orang yang merdeka mengikuti imamnya hamba. Dalilnya adalah daripada Sayyidah Aisyah. Beliau pernah diimami oleh hambanya Zakwan. Naam. Imam Al-Mahalli melanjutkan, akan tetapi Al-Baligh aula minas sabi wal hurru aula minal abdi. Ini bicara aulawiyah. Walaupun sah, Al-Mahalli melanjutkan, walaupun sah, tetapi tetap aulanya si baligh terlebih aula daripada si sabi. Lebih aula orang dewasa, orang kamil menjadi imam. Begitu pula wal hurru aula minal abdi, orang merdeka lebih aula daripada si hamba. Ini penjelasan yang ditambah oleh Imam Al-Mahalli. Qala fi syarah muhadzab, berkata Yang Mulia An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, salah satu kitab induk daripada katanya Urung Syafi'i, telah kitab yang menjadi rujukan para ulama sedunia dalam mengkaji fiqh madhab Syafi'i. Berkata beliau dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, wal abdu al balighu aula min hurris sabi, hamba yang sudah baligh lebih aula daripada orang yang merdeka yang masih sabi. Nyoka perbandingan, hamba, dia hamba tapi statusnya sudah baligh, sudah dewasa. Ada satu lagi, dia merdeka tapi statusnya sabi, belum cukup umur. Ya gimana degi turah lagi dia? Dalam satu kumpulan manusia, satu masjid yang akan dirikan jamaah, ada dua imam. Mana yang didahulukan? Ada dua imam. Imam yang pertama sudah balik tapi statusnya hamba. Calon imam yang kedua orang merdeka tapi belum cukup umur. Antara si hamba si balik tapi statusnya hamba, orang yang merdeka tapi masih belum cukup umur, mana yang didahulukan untuk menjadi imam? Yang dalam masalah ini oleh Imam Nawawi dalam syarah muhadzab beliau mengatakan wal abdul baligh, hamba yang sudah cukup umur maka lebih aula, lebih terutama diutamakan untuk menjadi imam daripada si orang yang merdeka tapi statusnya masih anak kecil. Jelas illatnya kita berdapatkan. Kenapa lebih aula si balik si hamba yang sudah balik? Dikarenakan si hamba walaupun dia hamba karena sudah balik, dia ahli fardu, sudah ada kewajiban salat. Salat yang dia kerjakan sudah terhitung sebagai salat fardu. Adapun anak kecil, walaupun dia orang merdeka, dia belum mencapai statusnya ahli fardu. Makanya lebih diutamakan si hamba, walaupun yang sudah balik, walaupun dia hamba. Itu alasannya. Wal a'ma, selanjutnya Imam Nawawi dalam matan minhad beliau mengatakan, menyebutkan lanjutan wal a'ma wal basir sawa'un ala nas. Di atas pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an, pendapat yang paling kuat antara orang buta dan orang buta wal a'ma dan basir. Maka yang lebih utama untuk menjadi imam di sini, mana yang terlebih utama untuk menjadi imam antara orang buta dengan orang yang basir yang bisa melihat? Onyo imamnya buta, hana lebih utama orang yang bisa melihat menjadi imam, atau terlebih utama orang buta? Yo mungkin akan kita bahas lebih mendetail tentang masalah itu, sifat-sifat imam. Ya misal antara dua orang tersebut, si a'ma dan si basir, statusnya afqahnya sama afqah, sama-sama malim, akra'nya sama, qira'ahnya sama-sama, sautunnya suaranya sama-sama, lagak bandua suara, dan hal yang lain yang akan yang diperhitungkan. Sama, tapi yang beda cuma pada penglihatan. Satunya statusnya buta, yang satunya lagi statusnya bisa melihat. Apakah dengan buta atau dengan butanya atau dengan melihat, maka terlebih didahulukan menjadi imam gara-gara dihukalan, maka lebih utama menjadi imam? Tidak. Al-Anas pendapat yang kuat, tidak, sama antara orang buta dan orang basir, mana yang lebih didahulukan? Tidak ada yang lebih didahulukan, itu tasawi. Apabila afqahnya sama, nanti masalah untuk menjadi imam, mana imam yang lebih didahulukan? Yang pertama afqah, afqah akra macam itu. Pada matan selanjutnya tentang masalah a'ma melihat dan buta ataupun melihat, itu tidak ada satu kelebihan. Dengan sebab buta maka terlebih didahulukan menjadi imam? Tidak. Dengan sebab hana buta deh kekemalan, maka lebih didahulukan menjadi imam? Juga tidak. Sama ya. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Waqila, memang ada pendapat juga. Waqila al-a'ma aula. Apabila afqahnya sama, akra'nya sama, suaranya sama, sehingga kepada status wajah ganteng hana ganteng urung ndak law. Ya inte na sifat-sifat takadum dari imam. Sama semua. Oleh yang baru dilihat apakah buta atau tidak. Apabila buta, maka yang buta tersebut didahulukan menjadi imam. Itu pendapat qil. Pendapat lemah. Kenapa orang buta terlebih didahulukan menjadi imam? Ya, pembahasan seperti yang sudah kita bahas, itulah sifat-sifat yang lain sama. Afqahnya sama, yang diketika sama-sama semua, maka dilihat apabila yang satunya buta, maka yang buta tersebut yang didahulukan menjadi imam. Itu qil. Pendapat yang kuat tidak ada. Antara a'ma dan basir itu sama. Tidak ada pendahuluan. Ada pendapat qil al-a'ma aula. Orang buta terlebih utama untuk didahulukan menjadi imam. Alasan logikanya li'annahu akhsha. Karena orang buta lebih khusyuk. Satu berapa? Waqila. Ada pendapat satu lagi. Al-basir aula. Orang yang melihat itu terlebih aula menjadi imam daripada orang buta. Alasan logikanya li'annahu anin najasah ahfad. Karena orang yang basir, orang yang bisa melihat, dia terlebih terjaga daripada perkara najis. Satu pendapat mendahulukan orang buta karena dengan alasan akal logika makuli, itulah karena orang buta itu lebih khusyuk. Dan satu pendapat mengatakan si basir, orang yang melihat lebih aula menjadi imam karena alasannya dia terlebih terjaga daripada perkara najis. Ini dua-duanya alasan makul. Ya, itu dua qil. Pendapat yang kuat wali ta'arub ma'niyaini sawal awal bainahuma. Sawal awalu bainahuma. Kedua-duanya ada makna, ada ilat, ada alasan qil tersebut. Yang mengatakan mendahulukan orang buta karena orang buta lebih khusyuk salatnya. Yang mengatakan mendahulukan orang basir karena orang basir terlebih ahfad, terjaga daripada najasah. Kedua-duanya alasan tersebut tidak ada yang lebih kuat. Apabila ada alasan yang satu lebih kuat, maka yang lebih kuat tersebut yang menjadi pendapat yang kuat. Dalam masalah di sini li ta'arud makninya ini, karena alasannya menentang. Kedua-duanya ada alasan, mana yang didahulukan? Sawa. Maka oleh pendapat yang kuat, pendapat yang pertama, ya, menyamakan bainahuma, antara keduanya, orang buta dan orang basir. Sehingga kesimpulan, pendapat yang kuat tidak ada pendahuluan, kedua-duanya ada alasan. Alasannya tidak ada yang lebih rajih. Tidak ada alasan yang kecuali alasan yang pertama lebih kuat daripada alasan yang kedua, atau alasan yang kedua lebih kuat daripada alasan yang pertama. Ini tidak. Kedua-dua alasan tersebut dapat diterima. Oleh karena demikian, status a'ma dan basir tidak diperhitungkan, tidak diperhitungkan dalam menjadi imam, karena statusnya dianggap sama antara buta dan melihat. Wal asah. sihatu qudwati salim bisalis bikasrilam salisil bauli. Boleh pendapat yang paling unggul, pendapat yang unggul dalam mazhab Syafi'i. Ini masalah khilafiyah, ini perkara khilafiyah. Pendapat yang paling kuat, apakah pendapat yang paling kuat? Sihatu, orang salim, orang sehat boleh mengikuti orang salisil bol. Salisil bol menyobata gedanya dakun urung metaloi kencingnya dan orang tersebut tidak ada zaman yang bisa meluluskan salat yang bebas daripada kencing. Sabe-sabe gaknya dalam keadaan katruh penyakit gebila Allah, penyakit metaloi. Nah, orang tersebut menjadi imam. Makmumnya orang salim, orang sehat, bukan orang salisil bol. Apakah boleh untuk diikuti? Ya, pendapat asah boleh. Ya, ini dengan ada ketentuan dan rincian yang akan kita rincikan insyaallah pada malam selanjutnya. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelun di Parapun Ada Berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelun, nah, baru saja kita menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya. Dan Warelun, kebersamaan kita akan terus berlanjut dan tentunya masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan sembari juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda yang akan kami pilihkan. Dan kali ini Warelun akan sedikit kita coba membahas tentang kewaspadaan. Burnitelong masih di level 2 waspada dan masyarakat diminta untuk tidak mendekati kawah tentunya. Dan aktivitas gunung berapi Burnitelong di Kabupaten Bandar Meriah berdasarkan laporan pengamatan periode 5 Oktober 2026 pada pukul 00 hingga 24 masih berada pada level 2 atau waspada. Dan berdasarkan laporan dari pos pengamatan gunung berapi Burnitelong, kondisi meteorologi di sekitar gunung api dengan ketinggian 2.623 meter di atas permukaan laut tersebut terpantau mengalami cuaca cerah hingga hujan dan angin tertiup lemah hingga sedang dengan arah menuju utara dan barat laut. Suhu udara tercatat juga berkisar antara 15 hingga 21 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar pada 70 hingga 95%. Dan dari hasil pengamatan visual, Gunung Burnitelong terpantau jelas hingga tertutup kabut 0 sampai dengan 3, sementara asap di kawah tidak teramati selama periode pengamatan. Dan untuk aktivitas kegempaan, tercatat 5 kali gempa vulkanik dalam dengan magnitudo antara 4 hingga 15 mm, dan waktu tiba gelombang S sampai P sekitar 2,6 hingga 3,2 detik serta durasi gempa antara 14 hingga 25 detik. Dan selain itu Warelun, tercatat pula 2 kali gempa tektonik dan jauh dengan amplitudo sekitar 6 mm waktu S sampai P antara 12 hingga 14 detik dan durasi gempa sekitar 55 hingga 58 detik. Dan dalam laporan tersebut juga tidak terdapat keterangan lain atau kejadian khusus yang dilaporkan dengan status aktivitas level 2 atau waspada. Masyarakat serta pengunjung maupun pendaki Burnitelong dihimbau tidak mendekati area kawah dengan radius 2 km. Dan masyarakat yang masuk kami masyarakat dan pendaki juga diingatkan untuk tidak berada di kawah Fumarola atau Savotara, khususnya ketika kondisi cuaca mendung maupun hujan. Dan hal ini juga penting untuk menghindari potensi bahaya yang dapat muncul sekitar kawasan aktivitas gunung berapi. Dan masyarakat juga diharap tetap tenang mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Laporan aktivitas gunung berapi Burnitelong ini disusun oleh Suwardi Putra dengan sumber data dari Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PVMBG serta pos pengamatan Gunung Burnitelong. Baik Warelun, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan sembari informasi menarik ke ruang dengar Anda. Kali ini akan kita coba dengarkan kembali satu buah lagu, ada dari Nya Rafli.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh Warelun. Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja hasil pengungkapan dilakukan Satres Narkoba Polres Biren dimusnahkan di halaman Mapolres setempat Senin 5 Oktober 2026. Dan barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan dimasukkan larutan pembersih kamar mandi yaitu prostek dan ganja dengan cara dibakar secara bersama, ditumpuk di dalam drum dibuat khusus, dan pemusnahan dilakukan Kapolres AKBP Yul Henry beserta Forkompinda Biren serta para pejabat terkait lainnya. Dan Kapolres AKBP Yohandri dalam sambutannya mengatakan barang bukti narkotika dimusnahkan hari ini merupakan hasil pengungkapan dilakukan Satres Narkoba Polres Biren. Dan barang bukti sabu seberat 10.505,92 gram berhasil disita dari dua orang tersangka, dan juga barang bukti ganja seberat 19.340 gram juga disita dari dua tersangka sebutnya. Dan dikatakannya juga bahwa kegiatan ini Polres Biren juga berhasil menyelamatkan lebih dari 50.000 orang dari peredaran gelap narkotika, dan tindakan ini serius Polres Biren untuk menyelamatkan generasi bangsa. Dan pemusnahan barang bukti ini juga salah satu bentuk nyata komitmen Polri khususnya Polres Biren dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Biren. Nah, sesuai dengan Commander Wish Kapolda Aceh poin 3 yaitu pemberantasan narkoba, war on drugs. Dan guna menjaga barang bukti ini, kami simpan di tempat penyimpanan dengan sistem keamanan yang berlapis, ungkap Kapolres. Baik, warahmatullahi wabarakatuh, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulih. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, jualan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: que te ves.
1: Ya, oh. Hola. Ya. A ver, chau. No, ya, Hana berehlino. Proposal tanya tidak saja.
2: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak baju jeda sabar.
1: Bajan lom tuan tua ke wak don. Bino mandum mandum tak servis.
3: Hai, utang kupi pasukan bek tua. Alasan awaknya ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lah proposal ke banjaran.
4: Yang tidak coba program jalan likur rumah lemah kerana yang ada usaha bagi si. Yang rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tanda tangan. Lun nanti apa?

Terima kasih Warelen di Purple Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelen, momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi kesempatan bagi jajaran Polres Bandar Meriah untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas bersama jajaran TNI di Kabupaten Bandar Meriah. Pada Senin 5 Oktober 2026, Kapolres Bandar Meriah bersama pejabat utama atau PJU Polres Bandar Meriah memberikan kejutan atau surprise berupa kue tumpeng dan ucapan selamat UHUD ke-81 TNI kepada jajaran Kodim 0119 Bandar Meriah. Dan Warelen, kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Makodim 0119 BM, Jalan Jalur 2 Pacuan Kuda, Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bandar Meriah. Usai pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan Warelen, kedatangan Kapolres Bandar Meriah bersama jajaran disambut hangat oleh personel TNI. Penyerahan kue tumpeng tersebut juga menjadi simbol kebersamaan serta juga bentuk apresiasi dan penghormatan Polri kepada keluarga besar TNI yang selama ini juga menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat. Dan juga Warelen, tidak hanya Kodim 0119 BM, kegiatan serupa juga dilakukan jajaran Polres Bandar Meriah dengan menyambangi satuan TNI lainnya. Dan di Brigif 47AT, penyerahan kejutan berupa kue ulang tahun juga dilakukan oleh Wakapolres Bandar Meriah, Kompol Syarbini, dan sebagai bentuk ucapan selamat dan memperkuat hubungan tali silaturahmi antara jajaran Polres Bandar Meriah dan juga keluarga besar Brigif. Dan sementara itu kejutan dan ucapan HUT ke-81 maksud kami TNI juga disampaikan kepada jajaran Batalion Infanteri 114 Satria Musara yang diserahkan oleh Kabak SDM Polres Bandar Meriah, yaitu AKP Yulizan. Dan rangkaian kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan juga kekeluargaan. Dan momen tersederhana berupa penyerahan kue ulang tahun tersebut juga menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan kebersamaan TNI Polri di Kabupaten Bandar Meriah. Dan Warelen, Kapolres Bandar Meriah juga menyampaikan bahwa sinergisitas antara TNI dan Polri merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Dan menurutnya kebersamaan TNI Polri tidak hanya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas tetapi juga melalui silaturahmi, kegiatan bersama, dan juga dapat semakin mempererat hubungan emosional antar personel. Dan kehadiran jajaran Polres Bandar Meriah dalam memberikan surprise tersebut juga mendapatkan sambutan positif dari jajaran TNI. Kebersamaan yang terbangun diharapkan terus terpelihara dan ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan juga menjaga situasi Kabupaten Bandar Meriah tetap aman dan juga kondusif.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: tidur. Ini lo udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Opa, bangun nih Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah? Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Tersiramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Mas sayang, ternyata hujan lo mas.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warilan di Warapun ada beradakan SAS ya, dengan judul Bungong telah mentar kita tepat pukul 23.01 waktu Indonesia Barat. Warilan, sejumlah daerah dalam 6 wilayah kerja stasiun meteorologi BMKG Maliko Saleh berpotensi mengalami hujan ringan dan juga disertai dengan angin kencang dan petir pada Selasa 6 Oktober 2026, dan kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat dan terutama yang melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan menggunakan kendaraan. Perkiraan cuaca BMKG Maliko Saleh Febrianto dalam siaran info cuaca program 1 Loksmawe menyampaikan bahwa potensi cuaca tersebut meliputi wilayah Loksmawe, Birun, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga Langsa. Saudara, di 6 wilayah tersebut diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 hingga 22 km per jam. Sementara itu, tinggi gelombang di wilayah perairan dalam cakupan kerja BMKG Maliko Saleh diperkirakan berada pada 0,1 hingga 0,75 meter. Nah, Febrianto juga menghimbau masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan maupun melintas di jalan agar meningkatkan kewaspadaan ya, khususnya ketika hujan turun disertai angin kencang dan juga petir. Dan masyarakat juga diharapkan tidak mengabaikan perubahan cuaca yang terjadi dan menyelesaikan aktivitas dengan kondisi terkini. Maksud kami menyesuaikan aktivitas dengan kondisi terkini dan juga menjaga keselamatan. Informasi perakiran cuaca juga dapat dipantau terus melalui kanal resmi BMKG dan juga sumber informasi cuaca terpercaya lainnya agar masyarakat memperoleh pembaruan secara berkala tentunya, Warilun ya. Baik Warilun, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warilun semuanya di kesempatan malam hari ini.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

23 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama jajaran Forkompinda melaksanakan panen raya jagung kuartal keempat tahun ini 2026 dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional. Dan kegiatan tersebut berlangsung di Gampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 10 pagi. Dan kegiatan panen raya tersebut turut dihadiri Bupati Bener Meriah Haji Tagore Abu Bakar. Dan rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan pembacaan doa oleh Brigadir Windy dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah sambutan Kapolres Bener Meriah, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan persiapan panen dan juga panen jagung secara bersama-sama oleh unsur Forkompinda, PJ Upores Bener Meriah, Kapolsek Bukit, serta para tamu undangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa panen raya jagung tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program Asta Cita di gagas Presiden Republik Indonesia khusus dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Menurutnya, upaya meningkatkan produksi pangan tidak cukup hanya dengan memperluas dan mengoptimalkan lahan pertanian, tapi juga harus dibarengi dengan kepastian pasar bagi para petani.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Berhenti perpen Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warelendi, marupun ada berada kembali RRI program Patah Banda Aceh Mudara edisi hari ini tanggal 7 Oktober 2020. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami.

haramain, mereka itu terjatuh dalam syubhat, bahkan dalam haram. Tidak peduli halal dan haram. Yang penting ada sikat terus. Warum enggak peduli. Yang penting ada duit ya. Bagaimana transaksinya? Halal dan haram. Bagaimana barangnya? Kadang transaksinya betul, tetapi barangnya barang haram. Jadi walaupun transaksi betul, barangnya haram. Nah, atau barangnya halal, tetapi transaksinya enggak benar, juga dia ini enggak peduli. Nah, jadi demikian yang dilihat oleh Hatim. Nah, dan dia bersungguh-sungguh sangat antusias. Dia tidak peduli karena dia tamak. Hatinya sudah digerogoti oleh sifat tamak. Tamak ini loba, rakus, tamaan. Rakus fi taksiril amwali. Rakus pada mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena dia yakin bahwa harta ini kalau tidak dicari, maka dia tidak akan ada. Harta ini kalau tidak dicari, dia yakin enggak ada. Jadi harus dicari. Dia tidak teringat kepada Tuhan. Ini manusia-manusia yang begini tidak teringat kepada Tuhan, karena dia sudah loba kepada harta, sehingga dia tidak lagi memelihara sebab-sebab halal, sebab-sebab haram, sebab-sebab syubhat dalam agama. Yang penting dia dapat harta. Maka dia tidak peduli terjerumusnya dia ke dalam dunia hitam, dunia yang penuh dengan keharaman. Padahal Imam Al-Ghazali dalam kitab ia menyatakan tidak ada cara kita bertemu dengan Allah, wala tariqa illa liqa'illahi ta'ala illa bil ilmi wal amal. Tidak ada cara kita bertemu dengan Allah kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yumkinul muwazabatu 'alaiha illa bisalamatil badan. Dan tidak mungkin kita berbimbang dengan ilmu dan amal kecuali dengan selamat badan. Nah. Dan tidak bersihlah kita selamat badan, tidak mungkin badan kita keselamatan illa bil at'imati watanauli minha ala qadril hajati alal awqad. Dan kecuali tidak mungkin kita selamat badan kecuali dengan makanan, dan kita makan daripadanya sekedar kebutuhan kita. Ini baru badan kita akan selamat, dan kita baru bisa berbimbang dengan ilmu pengetahuan. Makanya dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Mu'minun itu dinyatakan, kulu minat taibat, makalah yang bagus-bagus, wa'malu salihan, dan beramallah amal yang saleh. Jadi amal yang saleh itu adalah embrio daripada orang-orang yang selalu makan makanan yang bagus, makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Makanya dalam kita mencari makanan, mencari rezeki itu harus kita perhatikan yang baik-baik.
Jangan sampai perbuatan kita itu jauh daripada aturan yang dibuat oleh Allah. Nah, kemudian oleh Hatim menyatakan lagi, wa yuzillu nafsahu, dalam dia beraktivitas mencari rezeki itu yang dia lupa kepada Allah Ta'ala, bahkan dia rela menghinakan dirinya, rela dia menghinakan dirinya, artinya dalam mencari memperbaiki kehidupan itu sekalipun dia harus berhadapan dengan orang-orang yang harus dia puji, dia harus tunduk kepadanya itu, sehingga wayang kusuk kadrahu, juga martabatnya dia runtuhkan, dia menghinakan dirinya kepada manusia bukan kepada Allah, menundukkan dirinya di hadapan manusia yang itu tidak layak dia lakukan, tetapi ini dilakukan, dia rela. Ya jalur nafsu hakiran wazalilan fitalabil maasi, dia menjadikan dirinya itu hina pada menuntut kehidupan yang itu tidak dihitungkan di dalam dunia. Nah, karena kita perintah Allah hanya tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kita kepada manusia, tidak boleh kita menghinakan manusia dengan batas-batas yang tidak wajar. Maka inilah yang dia lihat di dalam kehidupan manusia pada saat itu oleh Hatim. Sehingga Hatim mengatakan, maka aku berpikir, kok begini kehidupan manusia? Kok tega-teganya manusia itu menghinakan dirinya sesama manusia demi mencari harta? Makanya kan ada istilahkan, bila seseorang datang kepada orang kaya ataupun kepada pejabat karena mengharapkan hartanya, memuliakan orang kaya karena hartanya, maka hilang sepertiga iman. Ini yang kita takutkan, datang kepada orang kaya, memuliakan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya, karena kekayaannya, karena jabatannya, maka hilang sepertiga iman. Ini yang kita takutkan. Nah, kok bisa begitu orang? Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua ini dalam surat Hud ayat 6. Nah, semua yang hidup di alam dunia, semua makhluk yang melata-lata di atas dunia, di atas bumi, Allah menanggung rezekinya. Allah menanggung rezekinya. Artinya, rezeki yang diberikan oleh Allah bukan karena usahanya. Dan Allah tidak diberikan rezeki kepada seseorang bukan karena tidak berusaha. Bukan. Jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum diciptakan Nabiullah Adam, kita sudah tercatat dalam catatan Allah. Kapan kita lahir? Di mana kita lahir? Berapa usia kita nanti di alam dunia? Berapa harta nanti kita di dalam dunia, kekayaan kita? Apa yang kita miliki? Di mana kita meninggal? Itu sudah ada dalam catatan Allah jauh sebelum diciptakan Nabiullah Adam. Makanya pernah juga kita ceritakan, inilah makna daripada zikir yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita
wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Apa maknanya? La mani alima a'tita. Ya Allah, tidak ada zat yang bisa menegah kalau engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'na lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau tidak memberi. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang menolak bagi semua yang engkau takdirkan. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Ikhtiar kamu, usaha kamu itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Berobat sakit, berobat ke Singapura, miliaran habis, enggak sembuh. Kenapa enggak sembuh? Allah belum memberikan jatah sembuh. Kan ada, kita melihat ada orang sakit yang sama, cuman minum obat di kampung dah sembuh. Ada orang yang sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Penang berobat, tapi enggak sembuh-sembuh, padahal sakit yang sama. Kenapa? Karena memang bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kesungguhan kita, usaha kita itu tidak memberikan konsekuensi. Usaha kita itu tidak bisa merubah dunia kecuali dirubah oleh Allah. Jadi tidak sembuh karena bukan obat yang menyembuhkan. Sama juga ada dua orang sama-sama membuka perusahaan yang sama, tapi yang satu bisa berjaya, yang satu kolab. Dia sama-sama bangkit daripada sebuah usaha yang sama, buka toko di tempat yang sama, sama-sama barang yang dijual. Kenapa yang satu bisa jaya, yang satu kolab? Karena memang bukan usaha kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak memberi. Tidak ada yang menyembuhkan kalau Allah tidak menyembuhkan. Dan kalau Allah yang menyembuhkan, tidak ada yang memberikan dia sakit. Ini adalah daripada Allah. Makanya dalam tauhid kita, innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan hidup sebagaimana yang sudah diskenario oleh Allah. Allah menjadi sutradara. Allah yang menyusun semua program dalam kehidupan kita, dan dia akan berjalan sebagaimana yang sudah diatur oleh Allah. Tidak bisa meleset. Makanya iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sudah jatuh tempo, sudah ajal, tidak bisa bergeser sedikit pun. Mesti pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi oleh Hatim menyatakan demikian, aku yakin. Fa'alim tu anna rezeki Allah ta'ala. Aku yakin rezekiku itu ada pada Allah. Maka dia tidak terlalu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Kita misalnya berusaha membuka sebuah toko, kita jangan terikat dengan apa yang kita buat itu. Makanya misalnya hari ini kita enggak ada laku, enggak laris, jangan kita marah kepada orang yang kerja di kedai kita, orang yang kerja di toko kita. Apa, gimana kamu ini kerja? Apa kamu tidur-tidur? Apa kamu ngantuk? Enggak ada orang yang masuk ke toko kita ini, enggak kamu panggil? Itu kita bentak-bentak kepada orang yang kerja di toko kita. Enggak, salah itu, salah. Memang Allah sudah mentakdirkan demikian. Jadi inilah rezeki kita pada hari ini. Oh, besok laku banyak. Inilah bersyukur rezeki kita pada hari ini. Maka oleh Hatim, waqad daminahu fastaghaltu bi ibadatihi wa qata'tu tam'i amma siwah. Jadi oleh Hatim
berbimbang dirinya itu dengan ibadah kepada Allah. Berbimbang dia dengan ibadah kepada Allah. Dan dia itu memangkas. Lobanya, cita-citanya itu dia potong kepada selain Allah. Dia hanya hidupnya untuk Allah. Sehingga itulah makna dalam ayat وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan kepadanya dalam semua aspek kehidupan. Ini yang sulit bagi kita. Makanya dengan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan ridha Allah, Allah selalu membawa kita, Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan berkah dan ridha-Nya kepada kita. Amin, amin ya mujibas salin. Wallahu alam sawab, ilaihil majul ma'ab. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Sari berita, tim MONEF khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Berikutnya Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya. Tim MONEF khusus Satgas PRR atau Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua Tim Kombes Wahyu Widiarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
2: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskapator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah, kita juga sudah lihat.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang, salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
3: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatannya harus dibongkar, harus dinaikkan.
1: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh dorong badan usaha milik Gampung BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jama mengapresiasi badan usaha milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
5: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
4: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
6: Masih rakitan murni.
5: Ini masih rakitan sendiri.
6: Kualitas masih di Jerman ya.
5: Bagus sekali nih. Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia
6: RO.
5: Bening, karena airnya pakai air RO.
4: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Akhyarudin, melalui analisis ketahanan pangan Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil, telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
8: Yang bisa melaksanakan gerakan pangan murah ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan PHB, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kalau untuk kami 5.000 per kilo, cabai ada 10.000 per kilo.
7: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat, sebab menurut mereka aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan gerakan pangan murah itu sendiri.
9: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Bazar Pasar Murah dalam rangka memperingati ulang tahun TNI ke-81.
7: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: IKD di Sabang hampir 90%. Di Dukcapil perluas layanan jemput bola ke kampung-kampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irvani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung, Payasenara, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
12: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Payasenara ini.
11: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Disdukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya, termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Surah Junus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
13: Kita bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
11: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Seddakap Aceh Barat Senin siang.
15: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan

0: dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabo. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabo, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Demikian warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih Warilun di Purple and the Brada masih bersama kami RRI program 4 Bada Aceh. Warilun tadi satu lagu darinya Cezuhra dengan D.O. ya, ya Khalid bin Walid. Dan telah mengantarkan kita tepat di Wultu 5 lewat pukul 6 lewat 56 ya. Dan tentunya Warilun masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warilun semuanya di kesempatan pagi hari ini. Buat Warilun yang sedang memulai aktivitas pagi ya, baik yang mempersiapkan segala sesuatunya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda. Satu buah lagu kali ini dari Rafli lagi, ada Nabi Adam.